0: Masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 9 lewat 4 menit. Mace Cheryl kembali hadirkan Kitong Punya Warung Papeda dan masih dengan Kitong Pula lagu-lagu daerah Papua. Menemani suasana pagi hari di hari ini, tepatnya di Selasa 4 Agustus 2026. Baik, apa kabar buat Pace Mace kakak adik orang yang baru bergabung? Selamat pagi saja buat kita semua, selamat bergabung di Suara Budaya Papua di Perompat RRI Jayapura, di mana memberikan beberapa informasi budaya, informasi wisata, dan informasi lainnya juga di seputar kita orang punya Papua tercinta. Baik, Pace Mace Warung Papeda hadir sampai di pukul 10 pagi, masih juga dengan kita lagu-lagu daerah Papua menemani suasana pagi hari ini, dan beberapa informasi-informasi budaya juga buat Pace Mace dorang semua.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, Pak Cimaca, Kakak ada dua orang masih di Kitong Punya Warung Papeda di pagi hari ini di Kitong Punya Suara Budaya Papua. Dan apa kabar buat Pak Cimaca dua orang yang baru bergabung? Selamat pagi saja ya, selamat beraktivitas buat Pak Cimaca dua orang semua yang ada di seputaran Kota Jayapura, mungkin yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura sampai di Kabupaten Kerom dan yang jauh juga ya. Maca Cheryl mau menyapa yang ada di Kabupaten Sarmi, selamat pagi saja ya. Selamat menikmati suasana pagi dan tentunya dengan aktivitas pekerjaan di manapun kita berada. Baik, satu informasi buat Pace Mace, ada info kita punya informasi budaya dari rri.co.id Jayapura. Ini salah satu tarian ya yang sudah sangat terkenal di Papua, yaitu tarian Yospan. Ternyata kita orang perlu tanamkan sejak dini dari sekolah. Iya, Pace Mace, tari Yospan atau Yosim Pancar ini perlu sering ditampilkan dalam beberapa kegiatan budaya agar kita punya generasi muda ini mengingat akan gerakan ataupun makna yang terkandung di dalam tari Yosim Pancar. Ya, gerakan Yospan yang energik ini dan tentunya juga menguras tenaga ya buat Pace Mace, kakak ada orang yang pernah langsung

melihat atau pernah membawakan tari Yospan ini penuh dengan energik dan menguras tenaga tentunya. Dan ternyata tari Osim Pancar ini juga perlu diperkenalkan sejak dini kepada kita punya anak-anak Papua melalui berbagai kegiatan maupun yang ada di sekolah ataupun melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah ataupun di sanggar-sanggar tari lainnya. Iya, Pak Cemace, tentunya kalau melihat dari segi penampilan, Yospan ini salah satu tarian yang sudah sangat terkenal di Papua tentunya ya, Yosim Pancar. Dan beberapa sekolah-sekolah yang ada di Papua juga, mungkin di kegiatan ekstrakurikuler ini ya, sudah masuk ya, misalnya di seni sudah mungkin sudah pernah atau sudah dimasukkan beberapa ekstrakurikuler tari Yospan mungkin di beberapa sekolah-sekolah yang ada di Papua. Dan salah satunya ada dari sekolah ya yang ada di Jayapura, mereka mengatakan bahwa mereka merasa bangga melihat siswa menampilkan atraksi budaya bernuansa Yospan. Dan tentunya dengan gerakan-gerakan yang ditampilkan ya, dan tarian ini juga sangat khas dari Papua. Kalau boleh katanya diadakan, bahkan ada dilombakan juga beberapa lomba-lomba tari, salah satunya ini tari Yospan. Iya, Pak Cemace, itu tadi kita punya satu informasi budaya mengenai tarian Yospan atau Yosin Pancar yang tentunya bisa ditanamkan sejak dini dari tentunya dari sekolah-sekolah yang punya keinginan kuat untuk terus membudayakan beberapa tarian tradisional yang ada di Papua. Baik, Pak Cemace, kita masih lanjut lagi di kita punya warung papeda sampai di pukul 10, masih share hadirkan kita punya lagu-lagu daerah Papua hingga di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majeta akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, Sobat Budaya, secara administrasi, Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri. Ya, bahkan, ya, Sobat Budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun-temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat, ya, seperti H.G. Held di tahun 1079 tentang kultur provinsi, ya, atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni, ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini, ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayu Puri dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya Toror, budaya Ogit Inan Sawatar, budaya Onim Fatagar, dan budaya Etna Arguni. Nah, lalu yang ketiga, wilayah budaya Pantai Selatan. Nah, daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan ini meliputi budaya Asmat Mimika, budaya Muyu Mandobo, dan juga Malin Kimam. Nah, lalu yang keempat, wilayah budaya Orokolo. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah budaya Orokolo ini adalah budaya Torres Kaiwa, budaya Waya Wawombe, budaya Inawarapuran, dan juga budaya Motu. Nah, yang kelima adalah wilayah budaya Huon. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa, dan budaya Masin Trobrian. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides, ya, atau Vanuatu, budaya Fiji, dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut, ya, yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram, dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro, ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo, ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsonimboran, dan juga budaya Sarmi Membramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu, dan juga budaya Anga. Nah, itu dia Sobat Budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Barat, ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Sairere, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro, dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada. Dan terdapat 7 wilayah adat. Nah, ini juga perlu kita tahu, ya, Sobat Budaya. Yang pertama, ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Mambramo.
Lalu wilayah adat kedua Sairei, ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen, sampai dengan di Yeretuar, ya, ini wilayah adat kedua atau Sairei. Lalu wilayah adat yang ketiga, yakni Bomberai, ini membawahi sekitar 52 suku yang berada di Kepala Burung dan berbatasan di selatan Fakfak dan Bintuni, termasuk Manokwari dan juga Sorong. Nah, lalu wilayah adat keempat atau Domberai, itu terdapat sebanyak 18 suku, termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni, ya, atau Kaimana, dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni, wilayah adat Bomberai. Nah, lalu wilayah adat yang kelima adalah wilayah adat Animha yang membawahi sekitar 29 suku berada di selatan Papua. Nah, wilayah adat keenam, ya, atau Lapago, ini sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Animha dan barat wilayah Mepago. Sedangkan wilayah adat ketujuh atau Mepago, ini terdapat sekitar 13 suku. Nah, itu dia sobat budaya, wilayah-wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Masih di Kitaro Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majeta akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Secretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

0: lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan

Masih di Ketorombo Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace-Mace kakak didorong semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu Pace-Mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan, itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat, ya, ada 38 mata budaya dari tanah Papua, ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu, ya, itu diantaranya, ya, bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan, ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ya, itu termasuk di dalam itu ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda, ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film, ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan, ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat, ya, ini termasuk juga ritus, ya, ritus dan juga perayaan-perayaan, ya, contohnya seperti upacara tradisional, ya, sistem organisasi sosial, ya, lalu sistem ekonomi tradisional, ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat.
Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional. Ya, ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional. Ya, misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional. Ya, kerajinan tradisional dan juga kuliner ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional. Ya, media transportasi tradisional, senjata tradisional ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda. Ya, jadi kita harap juga ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua. Bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, macam-macam kakak dari orang masih di Ketong punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Ya, macam-macam kakak dari orang sudah pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur dan Maca Sherla hadirkan kita orang punya aneka kuliner Nusantara. Beberapa informasi kuliner Nusantara hadir menemani suasana pagi hari ini hingga nanti di siang hari, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur dan Majelis Syarul kembali hadirkan kita pulang lagu-lagu daerah Nusantara di pagi hari ini.

Baik, Pacemaceh kakak dan orang dimanapun kita berada, masih terus di kita punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura di kita punya aneka kuliner Nusantara. Baik, Pacemaceh, satu informasi kuliner ini ada rahasia sambal terasi yang harum dan menggugah selera. Ya, Pacemaceh, tentu siapa yang tidak kenal dengan kita orang punya salah satu sambal terasi yang sangat enak sekali ya, walaupun dia punya aroma sedikit agak menyengat, tetapi aroma terasi yang dibakar di atas batu bara ini memang memiliki daya tarik tersendiri yang sulit ditolak. Iya, dia punya sensasi atau berpadu dengan pedasnya cabai segar menjadikan juga sambal terasi atau sambal terasi bakar sebagai salah satu menu pendamping paling dicari di berbagai warung makan yang ada di Nusantara. Mulai mungkin dari pecel lele sampai di restoran mewah, sambal terasi ini punya daya tarik tersendiri. Iya, bagi pecinta kuliner pedas, mungkin membuat sambal terasi yang harum dan tidak langu ternyata memiliki ada beberapa trik tersendiri. Kuncinya ini terletak pada proses pembakaran terasi yang pas serta pemilihan bahan-bahan segar yang berkualitas. Itu dia tadi Pacemaceh kakak adik dorang kita punya rahasia dari sambal terasi yang harum dan tentunya menggugah selera. Cocok juga untuk disantap bersama lauk berbagai jenis lauk tentunya. Baik, Pacemaceh masih terus di kita orang punya aneka kuliner Nusantara. Maceh Cheryl masih berbagi informasi mengenai beberapa kuliner-kuliner Nusantara di pagi jelang siang nanti.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Lisa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.
4: Hidup sebagai peternak lele di kota besar seperti Jakarta tidaklah mudah. Lahan yang sempit merupakan salah satu kendala utama bagi para peternak lele. Tidak hanya itu, perairan di perkotaan pun makin terkikis oleh bangunan atau jalan raya, hingga terasa semakin tipis harapan untuk beternak lele. Bukan hanya lahan sempit yang menjadi kendala pembudidayaan lele di kota besar. Sulitnya perairan dan polusi udara juga bisa menjadi masalah dalam ternak lele. Namun, kendala utama bisa dipatahkan oleh teknologi baru bernama Bioflok. Harry, salah seorang peternak lele asal Banyumas yang kini menjajal usaha ternaknya di ibu kota, akan membagikan pengalaman serta tata cara menerapkan metode ini kepada pemirsa.

0: kalau ini pertama kali dari kawan saya. Kebetulan saat itu dia lagi mencoba metode bioflok itu di rumahnya. Saya kaget, loh kok bisa dia beternak lele di rumah? Terus baru dia ceritakan kalau dia memakai sistem bioflok untuk beternak lele di rumah.
1: Teknologi bioflok sangat cocok diterapkan di kota besar yang berlahan sempit untuk usaha peternakan lele. Karena bioflok tidak perlu menggunakan lahan yang luas atau balong untuk beternak lele. Justru, sistem ini bisa beternak lele lebih banyak daripada menggunakan metode lama. Sistem bioflok ini pun mampu mengatasi kerugian akibat berkurangnya populasi lele yang signifikan dan tiba-tiba, karena lele merupakan jenis ikan kanibal atau ikan yang memakan sejenisnya.
0: Pakai bioflok ini nggak perlu kolam yang luas, cukup hanya kolam berbentuk lingkaran. Kolam ini diameternya 2,5 meter, tinggi 1 meteran lah kurang lebih. Tapi jangan salah, pakai bioflok malah bisa menyebar bibit lele lebih banyak daripada pakai cara lama.
1: Teknologi bioflok memang sudah tak asing di kalangan peternak ikan, terutama di daerah perkotaan. Dengan permasalahan utama yaitu krisis lahan, metode bioflok merupakan salah satu solusi karena dinilai lebih praktis dan ekonomis untuk diterapkan di kota dengan sempit lahan seperti di Jakarta.
0: Jika awal bioflok saya sempat mengalami kegagalan, blok dalam kolam terlalu padat karena aeratornya mati dan keasaman air kurang saya perhatikan. Akibatnya pembenihan lele saya tidak berkembang.
1: Meski sempat gagal, Harry terus mencoba metode bioflok dengan lebih sering memastikan aeratornya bekerja 24 jam. Harry yakin betul metode bioflok pada peternakan lele dapat memberikan keuntungan. Budidaya lele sistem bioflok diterapkan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi mengolah limbah budidaya menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang bisa menjadi pakan lele. Caranya melalui penambahan kultur bakteri probiotik dan pemasangan aerator yang akan menyuplai oksigen sekaligus mengaduk air kolam.
0: Pertama, saya memasukkan kurang lebih 10 kilo kompos ke dalam air kolam. Habis itu saya mencampurkan air sama larutan campuran probiotik. Cukup 5 mili per meter lah. Setelah itu, baru dikasih tetes tepung atau namanya molasses sekitar 200 gram per meter persegi.
1: Setelah pencampuran kompos, larutan probiotik dan tetesan tebu atau molasses, air harus didiamkan selama 1 pekan, hingga muncul kutu air atau dapnia, yang akan menjadi pakan alami untuk benih-benih lele.
0: Biasanya, dapnia ini akan banyak muncul di hari ke-15 setelah pencampuran air tadi.
1: Air yang siap ditebar benih selain ditandai dengan adanya dapnia, air dalam kolam juga akan berubah warna menjadi hitam kecoklatan. Tetapi uniknya, ketika air diambil menggunakan gelas, air akan tetap terlihat jernih.
0: Nah, nanti kalau airnya udah kecoklatan, benihnya baru ditebar ke kolam. Baru deh nanti muncul yang namanya kapluk atau endapan dari dasar kolam. Ini tanda kalau blok sudah mulai terbentuk dan akan teraduk sesuai dengan pergerakan lele. Makanya saat penebaran benih harus dipadatin biar teraduk terus.
1: Semakin hari, air akan berubah dari coklat menjadi kemerahan. Itu merupakan tanda bila flok sudah jadi. Teknik ini bisa untuk pembesaran benih maupun pembesaran lele konsumsi. Ketika memasuki masa pembentukan flok, Harry kembali mengalami kegagalan karena jumlah flok yang berlebihan. Efeknya, air menjadi lebih keruh dan berpotensi membuat ikan rentan terkena penyakit. Ternyata kendala tidak hanya sampai di situ saja. Setelah kegagalannya pada mesin aerator dan kelebihan vlog, Harry kembali mengalami kendala pada air kolam yang berbusa. Banyaknya busa yang menutupi permukaan air kolam dapat menyebabkan kurangnya asupan oksigen untuk ikan. Dengan segala kendala yang ia hadapi, Harry tetap mempertahankan metode biovlog hingga saat ini, karena ia yakin metode ini dapat membuatnya untung daripada metode lama yang pernah digunakannya dulu di Banyumas, dan meminimalisir resiko kanibalisme antar lele. Sistem biovlog selain bisa digunakan pada lele, juga bisa diterapkan untuk budidaya udang. Bagaimana? Anda tertarik budidaya lele di rumah dengan metode biovlog?

0: Rumbe butunang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadaya-day, tadaya-day, dek ronjata.
3: Ika anak tahu dak kisah.
4: Nase.
3: Macam ne kisah. Urang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dek betelak.
1: Oh. Kalau macam ya, macam mana? Judul, cerai dek betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

0: Nusantara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis gelaran WWF ke-10 akan berdampak baik kepada pariwisata Bali. Hal ini karena para pemimpin atau delegasi dari mancanegara akan turut hadir dalam perhelatan bergengsi tersebut.
1: Menjadi bagian daripada aktivasi dari World Water Forum ini. Jadi kami memantau multiplier effect-nya ini akan sangat besar. Tim kajian kami juga sedang menghitung dampak ekonominya terhadap perekonomian Bali, tapi yang sangat meningkatkan minat ini karena ini jenis pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi ada sustainability-nya.
0: Kita sukseskan World Water Forum ke-10 di Bali.
2: Kucek, kucek sendiri, panas, panas sendiri, jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
3: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
4: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
3: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Safe Water for Future.

makanan tradisional di Indonesia. Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Budaya Nusantara.
1: Buah merah adalah sejenis buah tradisional dari Papua. Oleh masyarakat Wamena, buah ini disebut kuansu. Bagi masyarakat di Wamena, buah merah disajikan untuk makanan pada pesta adat bakar batu. Budidaya tanaman ini dipelopori oleh seorang warga lokal, Nicholas Maniagasi, sejak tahun 1983. Dan atas jerih payahnya tersebut mendapatkan penghargaan Lingkungan Hidup Hati Award 2002. Dalam beberapa penelitian terbatas yang dilakukan oleh peneliti dosen Universitas Cendrawasih, yaitu Dr. Randus Imade Budi MSI, dengan metode pengobatan langsung dengan sari buah merah, peneliti mengungkapkan

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi non lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Macam-macam kakak adik, lagu atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pace-pace kakak di terang semua, masih di kita rampu suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-pace kakak di dorang di siang hari ini, pace-pace akan ditemani oleh saya Macita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga tembang-tembang pop daerah Nusantara dan juga tembang-tembang dari Papua tentunya. Jadi pace-pace kakak di dorang semua, jangan sampai pace-pace dorang pindah saluran radio, tetap di kita orang punya suara budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz ataupun juga pace-pace kakak di dorang semua juga bisa mendengarkan siarannya kita orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

0: Sentra Budaya Nusantara.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
2: Saleh!
3: Iya, Mbak, apa?
2: Buang lagi sampah itu, Saleh!
3: Yaudah, ntar lah, Mak.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh!
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
3: Ya.
2: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Eh, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: Halo Sobat UMKM, balik lagi di obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Bersama saya Dina Nurbaridi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan rekan-rekan dan juga korem besar dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Kira-kira seperti apa keseruannya? Nonton terus sampai habis. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Nah, Sobat UMKM, hari ini saya sudah berada di kantor Dinas Koperasi dan UKM Makassar karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu sosok penting nih di balik seluruh support ke para UMKM-UMKM Kota Makassar. Penasaran sama siapa? Di samping saya udah ada Ibu Andri Tenribeda, SAP selaku Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Kita berikan tepuk tangan dulu. Teman-teman, ayo berikan tepuk tangan dulu. Selamat sore.
6: Ya, selamat sore.
5: Boleh disapa dulu dong di seluruh sobat-sobat UKM yang lagi nonton. Ya.
6: Hai. Hai sobat-sobat UKM, selamat siang ya.
5: Ya, selamat siang, selamat sore atau kapan aja
6: lah. Selamat sore buat sobat-sobat UKM yang ada di Kota Makassar.
5: Ya, pastinya nih. Sobat UKM ini pengen kenalan nih Ibu Tenri. Siapa sih sosok Ibu Tenri ini? Boleh silahkan diperkenalkan dulu dirinya.
6: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Andi Tenri. Biasa sih dipanggil Ibu Tenri ya. Saya Kepala Bidang UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Mungkin kalau dari UKM-UKM, sobat-sobat UKM yang lain, mungkin sudah ada yang beberapa yang sudah kenal saya, kayak mungkin UKM yang sudah jadi binaan Dinas Koperasi gitu.
5: Kalau misalnya mau kenalan harus jadi UKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Okay. Ibu Tanri selaku Kepala Bidang UKM ya, kira-kira untuk dari bidang UKM sendiri tuh ngurusin apa aja sih nih? Sobat UKM mungkin lagi penasaran apa aja nih.
6: Kalau dari bidang UKM mungkin udah ketahuan ya, maksudnya kalau
5: dari
6: namanya
5: ya.
6: Aja kan bidang UKM berarti kita ngurusin UKM-UKM yang ada di Kota Makassar. Jadi tugas dari bidang UKM itu gimana caranya kita membina UKM-UKM yang ada di Kota Makassar, kita bina, terus kita perbaiki semua terkait dengan legalitasnya dari produknya dan lain-lain. Setelah itu kita adakan pemasaran buat promosi untuk produk UKM yang ada.
5: Wah, luar biasa. Berarti banyak banget ya yang diurusin ya, tapi pastinya itu semua lah bentuk support dari Dinas Koperasi kepada para UMKM-UMKM yang ada, apalagi yang nonton nih. Nah, refleksi sedikit nih, Bu Tenri, di tahun 2022 kemarin. Seperti apa aja sih seluruh kegiatan-kegiatan dan juga pastinya program-program kerja yang telah dilakukan dari Ibu Tenri sendiri dari bidang UKM dan pastinya juga dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
6: Seperti apa? Okay. Mungkin kalau tahun 2022 itu terkait dengan UKM dan juga mendukung visi misi dari Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, itu kita sudah mengadakan kita mendukung program 10.000 skill training gratis.
5: Wah.
6: Jadi pelaku-pelaku UKM ini baik binaan maupun pelaku UKM yang ada di lorong wisata, utamanya dari lorong wisata, itu kita ikutkan mereka pelatihan yang bersertifikasi. Jadi yang bersertifikasi kompetensi, seperti kemarin kita sudah ikutkan mereka pelatihan tata busana.
5: Oh.
6: Jadi kita kerjasama dengan LPK-LPK yang ada di Kota Makassar. Mereka juga mendapatkan sertifikasi kompetensi dari LPK tersebut. Terus kita ikutkan mereka pengolahan makanan. Jadi kerjasama dengan Poltekpar. Jadi ada beberapa kemarin kita ikutkan sekitar 50 UKM yang kita ikutkan di Poltekpar untuk pengolahan makanan, sekaligus mereka mendapatkan sertifikasi kompetensi juga. Dari itu kita memasukkan mereka dalam program inkubator center. Sekedar info juga ya Mbak ya, maksudnya kita ada program prioritas di Dinas Koperasi itu adalah program inkubator center. Jadi kemarin kita sudah mulai running untuk kegiatannya itu di tahun 2022, bulan Desember kemarin ada sekitar 50 UMKM yang kita sudah inkubasi.
5: Wow.
6: Dan maksudnya kita sudah lengkapi mereka baik dari segi legalitasnya, dari segi identitas usahanya, seperti yang utama itu kan semua pelaku usaha itu harus mempunyai NID, nomor induk berusaha, itu yang utama. Setelah itu kita lengkapi mereka legalitas seperti sertifikasi halal, haki, dan sebagainya. Serta ada beberapa yang memang sudah kita dorong untuk masuk ke e-katalog lokal. Dan juga MBIS ya. Gitu.
5: Menarik Ibu Tenri, berarti saya dapat banyak banget nih hint yang akan terjadi di 2023 ini, karena di 2022 aja padat banget nih kegiatannya, apalagi di 2023. Inkubator Center, itu hal baru ya, berarti artinya ini baru banget nih, dan seperti apa, dan kira-kira juga di 2023 ini apa-apa aja nih programnya, selain yang tadi Inkubator Center, terus juga ada untuk skill up juga pastinya. Ini menarik banget. Seperti apa sih nantinya Inkubator Center di 2023 ini?
6: Jadi Inkubator Center itu yang jelas itu adalah wadah bagi pelaku UMKM atau tempat UMKM untuk berkonsultasi. Terus kita lakukan pendampingan. Jadi nanti dari UMKM rencananya untuk tahun ini, tahun 2023 itu targetnya untuk kita inkubasi itu adalah sekitar 1.000 UMKM yang akan kita inkubasi.
5: Luar biasa.
6: Jadi
5: 1.000 loh.
6: Iya. Karena targetnya kan maksudnya setiap tahunnya itu ada 1.000 lorong ya, yang target dari Pak Wali dengan Ibu Wali. Jadi makanya mungkin target kita juga ada sekitar 1.000 UMKM yang akan kita masukkan ke dalam Inkubator Center. Jadi ada tahapannya. Tahapannya itu seperti tahap pra-inkubasi dulu. Kalau terus yang kedua itu inkubasi. Setelah inkubasi itu masuk ke akselerasi.
5: Okay.
6: Jadi nanti di akselerasi itu kalau produk-produk mereka itu sudah bagus, sudah kemasannya sudah keren atau bagaimana, terus dari rasanya sudah bagus juga, sudah ini sesuai dengan standar, sesuai dengan standar, itu kita akan menjadi off-taker, kita nanti yang akan membeli produk dari UMKM tersebut.
5: Wow.
6: Serta kita carikan pasaran untuk kita inikan.
5: Betul sekali, karena biasa banyak banget yang cuma dibina aja, tapi
6: iya,
5: after itu udah kelar.
6: Seperti iya benar.
5: Ini, bahkan setelah dibina akan dibukakan pasar juga. Mm-hmm. Jadi memang sangat-sangat memfasilitasi seluruh UMKM-UMKM nih, sobat UMKM, keren banget, keren banget. Nah, dan juga pastinya di 2023 ini akan banyak ya, apalagi dengan berbagai macam program kerja, termasuk dengan inkubator center tadi.
6: Iya.
5: Pastinya itu akan adalah fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan oleh para UMKM yang telah menjadi UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Makassar. Kalau boleh tahu, tahun sampai tahun 2023 ini sudah berapa banyak sih UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Makassar?
6: Kalau untuk UMKM binaan dari Kota Makassar itu, kita dari Dinas Koperasi itu mungkin sekitar 4.000 sekian ya. Hmm. Karena kemarin juga bertambah dengan adanya UMKM dari luar wisata.
5: Okay. Ya. Nah, tapi kalau misalnya fasilitas selain tadi bisa berkesempatan untuk bisa menikmati seluruh fasilitas dari inkubator center tadi, apa aja sih sebenarnya kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan ketika UMKM menjadi UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar?
6: Ini makanya di sini juga saya ngajak teman-teman pelaku usaha.
5: Wah, penting.
6: Iya, benar. Pelaku usaha yang mungkin barangkali belum terdaftar menjadi UKM binaan di Dinas Koperasi, mungkin bisalah kalau memang merasa menjadi pelaku usaha dari Kota Makassar itu bisa daftar di Dinas Koperasi dan UKM sebagai binaan Dinas Koperasi. Karena setelah mereka menjadi binaan, kita akan memfasilitasi mereka. Seperti maksudnya kita ikutkan pelatihan terkait peningkatan SDM atau bagaimana sih pemasaran digitalisasi.
5: Betul.
6: Terus bagaimana, kemarin juga kita sudah mengadakan pelatihan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikasi halal.
5: Okay. Itu penting ya?
6: Iya, itu penting.
5: Apalagi untuk sektor UMKM kuliner ya. Nah, tapi kalau misalnya nih ada UMKM dengan begitu banyak fasilitas yang diberikan dari Dinas Koperasi dan UKM, cara daftarnya tuh gimana sih?
6: Iya. Mungkin
5: ada sobat UMKM yang bertanya.
6: Cara daftarnya gampang sih Mbak ya. Maksudnya tinggal datang aja ke Dinas Koperasi dan UKM, terus bawa produknya, terus maksudnya kita harus tahu juga apakah memang pelaku usaha ini betul-betul berusaha di Kota Makassar.
5: Betul.
6: Gitu aja sih.
5: Berarti harus datang ke berarti harus cukup mendatangi di kantor Dinas Koperasi dan UKM Makassar, tepatnya di kantor Balai Kota. Itu sangat accessible banget ya, semua akses nya mudah, terus juga pastinya di sini akan dibantu oleh Bu Tendri langsung.
6: Siap.
5: Bu Tendri, tadi sempat juga ngebahas nih tentang UMKM-UMKM kuliner. Seperti, ya. Seperti apa sih support dari, terlebih dari bidang UKM sendiri, support dari Dinas Koperasi dalam mendukung pastinya visi-misi dari Pemerintah Kota Makassar. Terlebih seperti yang kita tahu ya, dengan banyaknya wisata lorong seperti sekarang, lorong wisata, dan juga banyaknya juga UMKM-UMKM kuliner yang hadir dari situ. Terlebih yang hot topic banget nih sekarang adalah Makassar adalah kota makan enak. Itu seperti apa sih dari Dinas Koperasi sendiri, terlebih dari bidang UMKM?
6: Itulah Mbak, salah satu support dari Dinas Koperasi terkait brand Kota Makassar itu.
5: Betul.
6: Kota makan enak. Tahun ini kan kita ngadain ini festival UMKM dorong wisata. Jadi selain kita fasilitasi UMKM yang ada di lorong wisata yang usahanya kuliner, itu kita juga ingin mengangkat Kota Makassar menjadi kota makan enak. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang ada di lorong wisata yang usahanya kuliner.
5: Betul.
6: Jadi kuliner yang khas Kota Makassar, kayak coto, palu basah, terus pisang ijo, dan jalangkote itu.
5: Aduh, jangan disebut lagi, saya lapar.
6: Iya, kita kasih wadah buat mereka. Terus nanti untuk di Ramadan nanti untuk bulan bulan Ramadan itu kita juga ada festival Gebyar UMKM Ramadan.
5: Oh, kapan itu?
6: Yang kita laksanakan 20 hari mulai dari tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 18 April.
5: Itu di mana nanti?
6: Rencananya di Pantai Losari, Mbak.
5: Wah, iya. wajib datang ya sobat UMKM. Karena di situ pasti ada banyak sekali UMKM yang hadir ya.
6: Iya.
5: Nah, ini tuh di tahun 2023 ini ada apa lagi? Banyak banget ya kejutan dari.
6: Iya, benar. Inilah tahun 2023 ini kita rencana untuk launching inkubator center, Mbak.
5: Iya, inkubator center, berbagai macam festival UMKM juga ya, pastinya.
6: Iya, benar.
5: Luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya nanya nih ya, mungkin sobat UMKM juga penasaran berapa sih sebenarnya total UMKM yang ada di Makassar nih sekarang?
6: Iya. Data kemarin bulan lalu itu ada sekitar 18 ribu sekian sih UMKM, hampir 19 ribu lah.
5: 18 ribu UMKM
6: yang
5: dari menjadi binaan dari UMKM sendiri
6: sekitar 4 ribuan lebih.
5: Sekitar 4 ribuan. Jadi masih banyak banget waktu atau sebanyak uang ya untuk bisa bergabung dengan koperasi. Nah, tapi melihat seperti itu, maksudnya ada gap nih yang lumayan besar ya, yang dibina dari dinas UMKM sendiri cuma 4.000. Tapi dari total seluruh UMKM yang terdaftar di Makassar hampir 18 hingga 19 ribu. Apakah mungkin ada hal kendala mungkin yang bisa yang dihadapi dari dinas koperasi dan UKM Makassar terlebih di bidang UMKM sendiri, itu seperti apa kendala yang dihadapi sekarang?
6: Ya, ini sih kendalanya mungkin ada pelaku-pelaku usaha yang mungkin belum ini ya, belum bergabung di dinas koperasi, belum menjadi binaan dari kita sih sebenarnya. Jadi makanya ini kita turun untuk mendata ulang UMKM yang ada di Kota Makassar agar kita maksudnya tahu juga dari makanya kita kan ada sistem, Mbak. Sistem aplikasi Sidatu Michiko.
5: Oh, bisa dicek di sini ya.
6: Iya, benar.
5: Sistemnya itu apa namanya tadi?
6: Sidatu Michiko
5: iya. Apa itu?
6: Sistem data usaha mikro, kecil, dan koperasi.
5: Itu untuk apa itu?
6: Semua pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Makassar kita data dari situ. Jadi, kita kerjasama dengan 153 kelurahan, di situ kan ada enumerator.
5: Betul.
6: Jadi mereka semua pelaku usaha yang ada di masing-masing wilayahnya itu mereka data, terus mereka input ke dalam sistem Sidatu Michiko. Gitu.
5: Itu akan lebih sangat mempermudah akses dari akses. Dan juga pastinya komunikasi dan juga data dari pelaku UKM dan juga pastinya dari dinas koperasi dan UKM.
6: Iya, benar.
5: Dengan begitu banyaknya nih yang tadi udah disebutin, apa sih nih harapan di 2023 ini?
6: Harapannya sih banyak sih, Mbak. Bagaimana?
5: Iya. Kita bisa 5 jam.
6: Harapannya itu maksudnya mudah-mudahan dengan adanya program inkubator center, utamanya inkubator center ya, program prioritas dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, kita berharap pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Makassar itu lebih bisa berdaya saing dan lebih ini lagi sih produknya lebih bagus lagi.
5: Betul.
6: Mudah-mudahan.
5: Dan pastinya juga dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri siap nih ya.
6: Iya.
5: Jadi garda terdepan untuk membantu seluruh UMKM di Kota Makassar untuk jauh lebih inovatif, jauh lebih berkembang lagi seperti itu ya, luar biasa. Sayang banget ini waktu kita ngobrol-ngobrol hari ini sudah harus selesai, tapi seru banget ya kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Tantri, begitu banyak program-program yang akan terjadi di 2023 ini. Didantikan aja sobat UMKM, dan pastinya jika sobat-sobat UMKM di sini masih menimbang-nimbang, saya udah punya usaha tapi belum terdaftar menjadi UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM, daftarin aja, apalagi dengan adanya Incubator Center yang sudah launching sebenarnya di akhir tahun ini dan juga akan running, fully running di 2023 ini, luar biasa. Dan pastinya jika ingin mengetahui berbagai macam informasi dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar, bisa di follow aja di Instagram dari Dinas Koperasi, dan juga pastinya untuk subscribe channel YouTube kami di Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Itu tadi dia kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Tantri selaku Kepala Bidang UKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. next saya ngobrol-ngobrol sama siapa lagi. Nantikan terus episode-episode terbaru dari Obrolan UMKM, persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Saya Dinar Barini dan
6: saya Penri.
5: Sampai jumpa di...

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Acep, ya ucup lagi,
2: bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebak aja apa lagi cum.
2: Oke, perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit, bener gak?
2: Salah, jawabannya kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
2: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Mah.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Mah.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
5: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
6: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
5: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
6: Yang pasti bakalan banjir, Bu.

Kabar Papua jam 12. Aceh kakak ade, kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik, daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Macam-macam gagari dorang semua. Nah, di siang hari ini di dalam acara Galeri Musik Daerah Nusantara, Macita juga masih akan menemani ruang dengar macam-macam gagari dorang semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Macita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk macam-macam gagari dorang semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat, jangan sampai pacemace kakak adik dorang terlalu full untuk bekerja, lembur ya. Nah, terus pacemace dong lupa untuk makan. Nah, ini nanti akhirnya akan menyebabkan pacemace bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi pacemace dorang selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang.

walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua, ya sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua, atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya. Nah, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai

Salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini Sobat Budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik, ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya, Sobat Budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana, ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk, ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia Sobat Budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya Sobat Budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta, ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.

0: bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Masih di Ketrong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruangan sahabat budaya dorong semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati, dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana sahabat budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?
2: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
3: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
4: Saat ini saya sedang berada di Desa Baruderem, tepatnya di dalam proses persiapan untuk melakukan pencarian atau berburu bagong, atau yang lebih dikenal di Jawa Barat, Moro Bagong.
5: Nah, sekarang yang paling sehingga bagong itu apa? Korupsi, koruptor. Lebih tinggi jabatannya, lebih besar korupsinya.
3: Matahari belum begitu tinggi ketika Ketika puluhan pemburu babi hutan yang tergabung dalam PORBI atau Persatuan Olahraga Berburu Babi Indonesia Kabupaten Sumedang, Jawa Barat bersiap berburu babi hutan atau morobagong di Bukit Baru Berem, Kecamatan Sukasari. Beragam perlengkapan berburu terlihat sudah dipersiapkan, termasuk puluhan anjing berbagai jenis terlatih yang merupakan senjata utama morobagong kali ini.
6: Saat ini saya bersama puluhan pemburu babi hutan tengah berjalan menuju lokasi pencarian atau perburuan babi hutan yang sering mengganggu lahan pertanian warga. Satu demi persatu berjalan menuju lokasi yang telah ditentukan sebagai titik awal perburuan.
3: Setelah berjalan sejauh kurang lebih 5 km, kami dan rombongan pemburu pun akhirnya tiba di pinggiran hutan Gunung Manglayang. Setelah sejenak melepas lelah, Kang Endang Menir yang merupakan Ketua PORBI Kabupaten Sumedang membagi para pemburu menjadi beberapa kelompok. Selesai berdoa, selanjutnya para pemburu segera menyebar menuju spot perburuan yang diprediksi menjadi tempat babi hutan. Puluhan anjing pemburu pun terlihat mulai tidak sabar dan terus menggonggong tiada henti. Tradisi berburu babi hutan atau morobagong di Jawa Barat sendiri sudah berlangsung turun-temurun sejak lama. Pada umumnya, berburu babi hutan dilakukan oleh kalangan laki-laki dewasa pemberani dan memiliki keterampilan berburu yang mumpuni. Namun, sekarang ini tidak sedikit juga kaum hawa dan anak-anak mulai menyenanginya. Tradisi morobagong di Jawa Barat saat ini tidak hanya ditujukan untuk membunuh babi hutan yang kerap merusak areal pertanian, tapi juga sudah berubah menjadi hobi yang menyenangkan sekaligus berbahaya dan menguras adrenalin. Berburu babi atau morobagong juga menjadi ajang silaturahmi dan mengasah kerjasama. Karena tanpa kerjasama dari para pemburu, mustahil babi hutan yang menjadi buruan utama bisa ditaklukkan. Anjing yang digunakan untuk berburu pun juga sudah mulai beragam jenisnya. Jika di era tahun 90-an, anjing yang dibawa lebih banyak anjing kampung, namun seiring perkembangan zaman, para pemburu pun mulai melakukan perkawinan silang antara anjing kampung dengan anjing dari luar negeri. Kemampuan anjing hasil persilangan tersebut terbukti lebih hebat, karena selain dibekali daya penciuman yang tajam khas anjing kampung, daya jelajah serta kemampuan dan keberanian berburunya pun meningkat sesuai ciri anjing jenis terkam dan pitbull. Para petani pun merasa terbantu dengan hadirnya para pemburu tersebut, karena seperti diakui Bapak Enjang, salah seorang petani di Bukit Baru Berem, gerombolan babi hutan kerap merusak tanaman pertaniannya sehingga kerap merugikan.
7: Panjang dengan adanya kegiatan moro babi di daerah yang mungkin wilayah Bapak banyak pertanian perkebunan.
8: Iya, sering terganggu itu. Karena itu kepelakan tanam udah musim hampir habis paruhnya itu babi hutan. Banyak itu musim panen gitu. Itu padi, jagung, singkong, hampir habis.
7: Kalau munculnya babi hutan, biasanya masa panen atau masa tanam, Pak?
8: Ya, masa panen itu.
7: Emang mengganggu banget, Pak, ya?
8: Iya, mengganggu tanam-tanam itu. Merugikan itu, Pak, masyarakat.
3: Matahari sudah mulai condong ke arah barat kala itu. Keberuntungan rupanya menyertai kami pada perburuan kali ini. Di tengah keheningan Bukit Baru Berem, tiba-tiba rombongan yang berada di sisi kanan kami mulai berteriak lantang. Suasana pun berubah menjadi riuh rendah, berbaur dengan suara gonggongan anjing yang tiada henti. Tidak lama kemudian, dari balik semak belukar, bayangan hitam berkelebat dengan kecepatan tinggi. Ternyata itulah yang menjadi target kita kali ini. Bagong alias babi hutan. Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam, akhirnya puluhan anjing yang kami bawa pun berhasil mengepung sang babi hutan di pojok bukit Baru Berem. Pertarungan sengit antara anjing dan babi hutan berbobot lebih dari 60 kg pun tidak terelakkan lagi. Dikepung puluhan anjing yang terlihat ganas, babi hutan pun memberikan perlawanan yang tidak kalah buasnya. Gigitan anjing di sekujur tubuhnya dibalas dengan serudukan taring babi hutan, sehingga beberapa anjing pun terluka. Selang 30 menit berikutnya, perlawanan babi hutan pun terlihat mulai melemah dan tidak lama kemudian berhasil dilumpuhkan. Berhasil menangkap dan membunuh babi hutan di kaki Gunung Manglayang kali ini membuat semua pemburu puas. Kang Amir misalnya, pemilik anjing berjenis pitcairn yang ia beri nama Batman itu mengaku ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa ia lukiskan dengan kata-kata. Apalagi berhasil menangkap babi hutan seperti kali ini.
9: Ya, pertamanya hobi, keduanya suasana hutan itu sejuk ya. Jadi istilahnya itu ngilangin suntuk di rumah gitu. Terus kalau kita dapat, wah itu udah gak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu gitu, kebanggaannya.
3: Petang mulai menjelang. Kami pun bergegas kembali pulang setelah perburuan yang terbilang sukses kali ini. Sepanjang perjalanan, obrolan tentang proses perburuan dan saling memuji anjing peliharaannya menjadi topik pembicaraan. Sehingga tidak terasa, kami pun

0: Hidayat Padmadinata menilai, tradisi Moro Bagong di Jawa Barat memiliki filosofi kalau sesuatu yang jahat itu harus dimusnahkan. Babi atau bagong di mata orang Sunda atau Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam dilambangkan sebagai hewan jahat yang kerap merusak tanaman para petani. Secara tegas, bahkan Cece Hidayat Padmadinata berharap filosofi Moro Bagong ini harus juga diterapkan dalam memberantas praktek korupsi yang dinilainya sudah sangat akut saat ini.
1: Jadi kalau bagong itu kan di dalam sistem budaya Sunda sesuatu yang tidak baik. Babi, bagong, kan Sunda itu kan negara Islam. Jadi lambang yang tidak baik atau yang jahat diburu. Nah, sekarang yang paling sehingga bagong itu apa? Korupsi, koruptor. Itu. Lebih tinggi jabatannya, lebih besar korupsi.
0: Setelah perburuan yang menguras tenaga, para pemburu pun memperlakukan anjing-anjingnya dengan penuh kasih sayang. Ada yang dimandikan di aliran sungai yang sudah mulai menyusut debit airnya. Namun tidak sedikit juga yang terus dielus-elus dan dipijit. Ritual tersebut diyakini akan membuat hubungan antara anjing dan tuannya semakin erat. Sesaat kemudian, kami pun kembali pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan kaki Gunung Manglayang dengan perasaan

0: Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.
1: Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
2: Tradisi di negara Ketawang menyambut Ramadan, insyaallah masyarakat tetap melaksanakan yaitu balamang. Kita dah umum tu, apa jadinya? Kalau di negara ini Ketawang itu dah berapa? Sudah ada dengan gaji ya terus. Asal ada itu tradisi dari bapa-bapa tu dinyak menyambut asal aku tentu pakai jodoh.

0: Ramadan tiba. Saudara pendengar, Ramadan merupakan penghulu segala bulan. Di bulan suci ini umat Islam mendapatkan berkah dan magfirah yang tak terhingga banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyambut bulan mulia ini, kita diharapkan mempersiapkan hati yang bersih dengan memasang niat agar dapat menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman hingga pada akhirnya derajat takwa diperoleh. Selain niat di Sumatera Barat, khususnya salah satu nagari di Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, yakni Nagari Kotorantang, terdapat sebuah tradisi yang selalu dilakukan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan, yaitu tradisi malamang. Lamang adalah makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan, santan, dan garam. Dimasak dengan sejenis bambu yaitu talang yang dilubangi dan dimasukkan daun pisang agar beras tidak menempel pada talang. Saudara pendengar, talang berisi nasi ketan atau beras pulut, garam dan santan kelapa, diletakkan sedikit miring pada api kecil dengan bukaan menghadap ke atas dan harus diputar secara teratur agar masak dengan merata. Dibutuhkan waktu sekitar 4-5 jam untuk memasak lamang. Tradisi malamang telah dilakukan masyarakat Nagari Kotorantang sejak masa penjajahan Belanda hingga sekarang. Nagari Kotorantang memiliki penduduk dengan jumlah 769 kepala keluarga. Secara keseluruhan masyarakatnya melaksanakan tradisi malamang menyambut bulan suci Ramadan tanpa terkecuali seperti berlatar belakang tingkat perekonomian keluarga. Setiap keluarga membuat lamang paling sedikit 2 batang lamang. Wali Nagari Kotorantang, Kecamatan Palupuah, SY Datuk Batu Duang Bilangi kepada RRI mengatakan, seluruh anak nagari dan keluarga di daerahnya melaksanakan tradisi malamang menyambut bulan Ramadan mulai dari tiap jorong yang mendiami nagari itu. Ketika tradisi malamang ini dilaksanakan, suasana kekeluargaan tampak jelas. Keluarga inti, sanak famili, ipar bisan, baik di rantau maupun di kampung.
1: Mana tradisi di negara Kepulauan menyambut Ramadan, insya Allah masyarakat tetap melaksanakan yaitu balamang. Balamang ini disuguhkan sama keluarga besar, sanak famili, ipar bisan yang ada di rantau maupun yang ada di negari. Pada umumnya sebelum Ramadan, mereka itu ada yang datang bersilaturahmi dalam rangka saling memaafkan dan saling menyampaikan hubungan satu lain satu rami antara keluarga. Itulah barangkali yang tradisi yang sejak zaman Belanda sampai saat ini.
0: Lamang ini pendengar dibuat oleh masyarakat Nagari Kotorantang. Ada yang berjumlah 15 batang tergantung kebutuhan dan jumlah anggota keluarga.
1: Itu sampai 10 sampai 15 batang. Ada yang keluarganya banyak lebih dari itu. Setiap mau pulang, nah itu disuguhkan atau dibungkuskan lamang itu satu batang. Kalau dia datang dua keluarga, dua batang.
0: Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Kabupaten Agam, Yul Arnis Datuk Maleka Nantinggi menyebutkan, pada umumnya tradisi malamang ini dibuat masyarakat dengan jumlah yang selalu ganjil oleh karena diperhitungkan terlebih dahulu. Contohnya, jika 5 batang lamang mengingatkan kepada umat tentang rukun Islam dan lamang yang berjumlah 13 mengingatkan akan rukun sholat. Hal itu menjadi salah satu filosofinya.
1: Malamang tuh ado barepului, ado pucuk pisang, ado batang talang. Subhanallah, sudah itu nadiaje barepului batang talang dimasukkan ke dalam talang. Ya, bisa disandarkanlah tunggak duo. Dirapahkan basi untuk langgayannya. Disandarkanlah lamang tuh. Pada umumnya lamang tuh. Malamang tuh, ini ada nengganuk di belakang tuh.

Pacemace Kakade, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 14.

Masih di Ketoran Pusuara Budaya Papua, program 4 dari Republik Indonesia Jayapura dan Macem-Macem masih bersama dengan Macita di sini di dalam acara Belajar Bahasa Daerah. Kali ini lagu-lagu pop Papua pilihan akan Macita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kita akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya. Kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita pun bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, se-Nusantara. Jadi macam-macam kakak editor semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya, nanti Macita akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut ini.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, dari 718 bahasa tersebut, 25 bahasa terancam punah, 6 bahasa dinyatakan kritis, dan 11 bahasa telah punah. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. 5 langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun. Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no! Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Halo, aku Grace. Hari ini aku ditemani oleh Aileen untuk menemani kalian mengenal bahasa Tobati.
2: Halo semua, wah nyambe. Nih, aku kasih tahu ya, ada 7 bagian yang aku mau bahas. Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah salam. Untuk mengucapkan selamat pagi yaitu Nansamwani. Selanjutnya mengucapkan selamat siang adalah Nanikwani. Untuk mengucapkan selamat sore yaitu Rajwani. Kemudian selamat malam yaitu Fowani. Dan selamat tidur yaitu Waniam Undukan. Nah, contoh untuk memperkenalkan diri yaitu Nansamwani Neh Kanase Aileen, yang artinya selamat pagi, nama saya Aileen. Nama itu Kanase dan saya itu Neh. Selanjutnya, kita belajar mengenal keluarga dalam bahasa Tobati ya. Ayah dapat dipanggil Ai, Ayah Ace. Ibu dapat dipanggil Aini. Kakak dapat dipanggil Aka. Adik dapat dipanggil Puri. Kemudian, kakek dapat dipanggil Avotan. Nenek dapat dipanggil Avomon. Paman dipanggil Bua. Dan tante dipanggil Ava. Selanjutnya, kita belajar bagian tubuh ya. Rambut yaitu Kufurdak. Kepala itu Kufur. Mata itu Nuentuk. Hidung itu Suk. Mulut itu Sifo. Gigi itu Nyo. Lidah itu Mene. Telinga itu Tei. Leher itu Hokdok. Jari tangan itu Jehanggor. Dada itu Hen. Perut itu Tehi. Paha itu Hevea. Kaki itu Jeskohi. Jari kaki itu Jehanggor. Dan tangan itu Je. Nah, bagian yang paling aku suka nih, tentang makan dan minum. Telur kamu bisa bilang Oki. Ikan kamu bisa bilang Ik. Ayam kamu bisa bilang Onye. Nasi kamu bisa bilang Kik. Air putih kamu bisa bilang Nan Fisho. Papeda kamu bisa bilang Nas. Ubi kamu bisa bilang Fiai. Dan pisang kamu bisa bilang Ur. Selanjutnya yaitu angka dan warna. Kita belajar angka dulu ya. Angka 1 yaitu T. Angka 2 yaitu Ros. Angka 3 yaitu Tor. Angka 4 yaitu Au. Angka 5 yaitu Meniang. Angka 6 yaitu Mandosin. Angka 7 yaitu Runduk Matiniang. Angka 8 yaitu Runduk Manirosin. Angka 9 yaitu Runduk Manitorum. Angka 10 yaitu Tiamaha Runduk. Satu ikan dibaca Ikte. Ik itu ikan dan te itu satu. Dua rumah dibaca Rumros. Rum itu rumah dan ros itu dua. Empat anjing dibaca Goni Au. Goni itu anjing dan Au itu empat. Selanjutnya, yuk belajar warna. Warna hitam dibaca Peach. Warna hijau dibaca Remanti. Warna putih dibaca Fuchsia. Warna kuning dibaca Yan. Warna merah dibaca Messi. Warna biru dibaca Remanti. Selanjutnya, yuk belajar lingkungan. Gambar tanah ini disebut Ver. Api disebut Ajari. Bulan disebut Sembi. Air disebut Nan. Matahari disebut Tafsani. Hujan disebut Taf. Dan pelangi disebut Termer. Bagian terakhir, kita belajar benda-benda yuk. Piring dalam bahasa Tobati disebut Hefrey. Gelas disebut Las. Pisau disebut Siknik. Perahu disebut Wah. baju disebut orange, cangkul disebut nah, panah disebut fimbi, dan tangga disebut yar. Nah, biar tambah seru, kita nyanyiin yuk lagu dari Tobati yang judulnya Wanyambe, yang berarti salam sejahtera.

macam-macam kakak ade. Musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketron Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruang dengar sahabat budaya dorong semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati, dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur

tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari, pesona Danau Kaco itu makin kentara, ya. Apalagi kalau sedang bulan purnama, ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit, ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah, terutama pada saat purnama. Nah, gimana sobat budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Alkisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan Corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
4: Masih di kita Fancy Club di Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya Indonesia perlu berbangga, ya patut berbangga, karena kita sudah punya sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai ajang MotoGP, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sirkuit Mandalika ini ya dari segi olahraga tentu memberikan keuntungan tersendiri ya, karena akhirnya kita juga bisa dikenal oleh seluruh dunia bahwa Indonesia juga punya sirkuit yang bagus ya, yang terbaik pula ya. Nah, dari sektor pariwisata juga ya, MotoGP Mandalika ini punya andil memberi keuntungan promosi yang tidak terhingga bagi destinasi pariwisata andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, destinasi pariwisata itu akan semakin tersentralisasi sesuai dengan segmennya ya, mulai dari destinasi pariwisata olahraga, juga destinasi halal hingga wisata alam. Nah, karena itu sahabat budaya, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan maksimal ya, mengingat MotoGP ini berpotensi menjangkau banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia. Nah, pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambagio mengatakan kondisi Lombok saat ini dengan adanya ajang MotoGP Mandalika semakin baik dalam hal pelayanan sektor pariwisata. Nah, karena itu penting untuk terus dievaluasi sebagai upaya meningkatkannya. Nah, salah satunya kawasan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM itu harus ditata lebih rapi sebab dapat membuat masyarakat atau pengunjung lebih tertarik datang ke lokasi UMKM berdagang. Nah, ia meyakini potensi UMKM di NTB dapat meningkatkan perekonomian ya, sehingga pemulihan akibat dampak dari wabah global COVID-19 ini dapat dilakukan lebih cepat.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
2: Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta, terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selamat berada di Jakarta ya. Walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua ya, sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, Sobat Budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia Sahabat Budaya ya. Lalu yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Ya, nah, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini Sahabat Budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya Sahabat Budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia Sahabat Budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya Sahabat Budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.
3: Ya.
4: Iya dong, keren kan?
3: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
4: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
3: Enggak apa-apa kan?
4: Kalau Marco pengen jadi apa?
3: Apa ya? Astronot.
5: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
6: Apa kita mengucap berarti kalau terulang lagi itu untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap berhenti harus berhenti.
7: Sorotan tajam mata Datuk Mawi seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Mawi kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
6: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sedang mengizinkan itu, dalam satu bulan itu pernah 6-8.
8: Datuk sendiri?
6: Sendiri.
8: Tidak pakai kawan-kawan?
6: Tidak.
7: Kisah Datuk Mawi menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Mawi yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Mawi kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang raja hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
6: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga. Dan lagi menganggukan ternak, kerbau dimakannya di padang, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu, orang juga pernah terjadi itu dimakannya. Jadi kita paksa memburu harimau itu.
7: Tahun demi tahun, semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Mawi. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para makelar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Mawi atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Ia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
9: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, untuk beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tidak tahu. Cuma kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Coba tahu dia bilang sudah dijual udah ya.
8: Oh, tinggal dapat bagian.
9: Ya, tinggal dapat bagian.
7: Datuk Mawi juga Farrozi. Beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia, menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
10: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
11: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
10: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
11: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
10: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau.
11: Berhenti untuk berburu harimau.
10: Dan berkomitmen untuk membantu. Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
11: Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
10: Agar tetap lestari.
7: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan, milik sendiri atau pemburu lain, saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Hans Siswoyo.
12: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawas sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan, mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya, kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Ya. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
6: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat-jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak kalah berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
7: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui, Entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur, atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, Sang Harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi Harimau Sumatera.
6: Cuman kalau mak ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi aku tidak galak lagi bertemu dengan dia itu mengganggu dia, dia jangan juga mengganggu aku.
7: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.

0: Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.
1: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
2: Dibeli, obat kulit, mengobati segala penyakit kulit.
1: Ini lagi, jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk, panuan lagi.
3: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.
4: Kendan!
5: Tangannya, bawa tangan atas!
4: Satu kali! Atas! Dari atas!

0: Pada saat itu, saya dengar suara tembakan. Saya pergi lihat, almarhum sudah terkapar di depan.
1: Konflik bernuansa separatisme di tanah Papua, ibarat benang kusut yang sulit terurai. Kita tidak menyangkal bahwa sudah banyak anak bangsa gugur selama puluhan tahun konflik berdarah terjadi. Kejadian terbaru aksi kekejaman kelompok kriminal bersenjata di Bumi Cendrawasih terjadi pada tanggal 16 Juli tahun 2022 hingga menewaskan 10 orang warga sipil. Keluarga korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata hanya dapat meneteskan air mata, seperti yang dialami seorang wanita bernama Natalina. Hari itu suasana duka menyelimuti kediaman Natalina. Tak kalah suaminya harus meregang nyawa akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata.
0: Pada saat itu, saya masih sempat panggil, "Bapak Ian bangun, Bapak Ian bangun." Saya langsung lari.
1: Wanita berusia 45 tahun ini menceritakan, ia tidak dapat berbuat banyak ketika gerombolan bersenjata mendatangi kediamannya.
0: Saya keluar, saya pergi lihat, almarhum di depan, sudah terkapar di depan.
1: Menurut wanita asal Sulawesi ini, ia hanya dapat berlari dan bersembunyi ketika kelompok kriminal bersenjata menembaki suaminya.
0: Saya langsung lari kembali ke belakang dan saya langsung lompat di kamar mandi. Saya lompat di kamar mandi, sempat atap seng itu yang saya injak masih bunyi.
1: Selamat dari aksi brutal pada hari naas itu, Natalina mengalami trauma mendalam dan harus pulang ke kampung halaman dengan membawa jenazah sang suami.
0: Setelah kejadian itu, saya langsung pulang ke kampung. Saya berangkat pakai pesawat karena almarhum mau dimakamkan di kampung.
1: Pasca ditinggal suami tercinta, Natalina juga harus kehilangan pekerjaan sebagai guru honor setelah 14 tahun lamanya mengabdi di tanah Papua.
0: Saya istirahat jadi guru karena rumah saya sudah hancur. Barang-barang sudah hilang, suami saya juga sudah meninggal.
1: Derita Natalina masih terus berlanjut, dikarenakan ia harus menghidupi kelima orang anaknya seorang diri, di tengah rasa trauma yang masih menyelimuti dirinya.
0: Saya coba untuk bertahan hidup saja, mau cari kerja lain, karena anak saya ada lima, saya harus urus mereka sendiri.

Kabar Papua jam 15. Pacemace kakak ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam. Mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam Festival Lembah Baliem. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

ya oke, okay. Jadi biar ini apa-apa

0: Itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan hanya dengan kultur kan itu asal dari bahasa. Jadi kita kenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya Sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Heri.
1: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan nggak ini menurut Bang Dedes?
0: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di Lampung itu kecenderungan sikapnya negatif bahasa. Di mana rumah dengan wajah.

0: Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya, bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
1: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
0: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat, ya, di sana tentu masih sangat terjaga, gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya, ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif, gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu, Bang Ferry, yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa, gitu. Jadi, bagaimana kemudian di berbagai ranah, ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung, gitu. Jadi, meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu, kenapa tidak? Dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Bahasa Lampung sebagai komunikasinya gitu, Bang.
1: Apa itu karena faktor keramahannya
0: bagi di Kota Bandar Lampung? Kan memang untuk
1: orang Lampung jadi melupakan bahasa sendiri karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih, Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih, Bang Jo.
2: Jadi banyak ya ada, di sana ya.
1: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargai bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih, Bang Daris?
0: Sudah pasti.
1: Pasti. Bang.
0: Jadi dalam perkembangannya tentu, ya, apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya, Bang, ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya.
1: Iya.
0: Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi, Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa
1: memang gini, Bang Deris, saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang. Ini kan punya aksara nih. Ini memang saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu. Mereka kurang enggak bisa berbahasa Lampung. Termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa? Apalagi itu?
0: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan, Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi bahasa itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat, gitu ya. Nah, tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit, Bang, adalah kebiasaan, gitu. Jadi sebuah bahasa, apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali. Gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan bahasa kita, satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan bahasa kita, dan itu menjadi bahasa dan itu menjadi bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya sejak tahun 2014 adalah bukti nyata. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami, gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi, ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi
3: Gracias. Yeah.

Hello.
ってたんだ。いや、いいかな。さあ、やろう。あ、そう。

0: paling besar di yang siang kemudian berkaitan dengan paling mudah sistemnya ya memang tentu dari kalau punya negara kalau kita saja ingat selalu kepada kebutuhan pasar balik ke kita
1: Cegu, silakan.
2: Sehat. Buat para sumbernya nih, Bapak Deris Artiawan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
2: Bapak, ganteng banget. Tapi mau pecinya ya, Pak. Pecinya yang Lampung. Ini dengan dia atau Cegu ya, kan, Ibu? Panggil Cegu. Nah, ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa, begitu ya.
1: Iya.
2: Nah, apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya apa masyarakat saya Gubiruwa Jurei kalau kata ya,
1: yeah.
2: Gitu ya, menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Nah, ini peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas. Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya seperti apa peneguh karakter itu apa namanya seperti mana namanya? Nah, itu aja dua pertanyaan dari sisi ya. Pokoknya. Semoga ini dialek lainnya memang berbeda, dialek ini ada A atau Nyo, ada dialek tadi O atau Api, nah itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri yang mohon tanggapannya, Bapak, juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Terima kasih, Cikuria. Nah, tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama.
4: Untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
3: Oh iya iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas
4: ya. Ya.
3: Baik. Baik, Cik Gurja. Jadi bahasa Lampung ya tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan.
1: Yeah.
3: Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di Sudan,
5: Jangan lupa like, share, dan subscribe.
3: Zaman leluhur kita gitu, tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat

0: fungsinya seperti itu.
1: Oke, siap. Bagaimana
2: Bang Jo? Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris, ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung yang
1: Assalamualaikum.

Papua jam 16. Macik-macik, kakak adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya, lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli Asei dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau Asei. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baca-baca kakak Ridorang semua, kita orang kembali lagi di kita orang punya suara budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas tadi baca-baca kakak Ridorang semua sudah mengikuti siaran berjaringan ya dari Perempat RRI Jakarta, yakni Suara Budaya Nusantara. Nah, macam-macam kakak di dalam semua dalam acara Teras Budaya di sore hari ini, Macet akan hadirkan beberapa informasi-informasi budaya Papua dan juga tembang-tembang Papua pilihan yang akan Macet hadirkan ke ruang dengar macam-macam hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu bagi macam-macam kakak di dalam semua yang mungkin sore hari ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang baru bangun ya. Biasanya tuh ada tuh yang punya kebiasaan tidur siang, terus baru bangun ya, terus baru saja putar FM 89,3 MHz, atau yang baru saja mungkin kasih menyala HP, terus dia buka aplikasi RRI Digital ya, terus dia buka Perempat Jayapura. Nah, masih dengan Macita di sini. Selamat sore saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas juga untuk Pace-Mace, KKD, orang semua yang masih beraktivitas seperti Macita. Dan juga selamat bersantai bersama-sama dengan keluarga. Biasanya kalau di teras ya, kita kalau duduk-duduk di teras itu pasti ada penganan-penganannya ya. Ada teh ya, terus ada pisang goreng misalnya ya, enak sekali Pace-Mace ya. Dan sambil Pace-Mace dorang menikmati sore Pace-Mace dorang bersama dengan keluarga atau yang sedang beraktivitas, Mace temani Pace-Mace kakak dorang semua di sore hari ini.

Masih di Kita Rompus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Maceta masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata ya. Kalau pace-mace kakade dorong semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi pace-mace kakak-adik orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Macita saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Macita belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Macita lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja pace-mace dorang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja begitu. Nah, kali ini Macita rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang

tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Wah, Macita waktu lihat dia foto saja, Macita tuh rasa-rasa macam Tuhan. Dia pun bagus apa, dia pun telaga itu ya. Ini paling telaga itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya. Namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib macam-macam orang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi macam-macam orang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya. Saking jernihnya macam-macam dong bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa macam-macam orang lihat di dalamnya tuh sangat jelas terlihat dari atas. Nah, macam-macam orang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya. Dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, pacem-pacem dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Macita baru lihat dia pun gambar saja tuh Macita su macam ih mantap sekali gitu ya. Jadi dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, macam-macam orang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi macam-macam orang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, macam-macam orang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Wafsarak. Agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuam Besi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000 ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa Macita aku berkunjung ke air terjun Wafsarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wafsarak ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya. Dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 km. Tidak jauh eh. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang
Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Gua Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah, ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, macam-macam orang akan menemukan sisa-sisa amunisi, ya, ada helm tentara sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah, ya, Gua Binsari ini merupakan gua yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona, ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Gua Binsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi, ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wafsarak, ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000, ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini, ya, punya ketinggian, ya, malah lebih tinggi, ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wafsarak yang 10 meter tadi, ya. Nah, kemudian, ya, di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu, ya, itu terlihat seperti tirai, ya, mungkin karena saking tingginya. Lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras, ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai, ya. Dan kalau sudah seperti itu pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas, ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, di kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal, macam-macam. Jadi yang cuma bisa berenang katak kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah, ya. Tapi ingat, ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin, ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut, ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah, ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan, ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patua. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patua, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patua ini, ya, lalu kita lihat langsung, ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya, ya. Memang kalau dilihat dari gambarnya, ya, memang kelihatan kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga, ya. Nah, Patua ini, ya, merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patua ini akan terkurung. Ya, ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung, ya. Meskipun begitu, pemandangannya epik, ya, dengan tebing batu kapur di sekelilingnya, ya. Dan tebing batu kapur di desa Patua ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget, ya. Nah, lalu waktu pertama kali Macita explore tentang Biak, ya, yang pertama muncul di benaknya Macita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Picah. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, ya. Jadi Pantai Batu Picah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak, ya, sampai di luar-luar Papua, ya. Pemandangannya, jangan tanya lagi, sudah Macita baru lihat dia gambar saja, Macita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana, ya, epic banget.
ya. Nah, postur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya. Ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga pantai Batu Picai ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga ada terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Wah, jadi karena sering kena air laut, sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam. Nah, kolam kecil di samping Pantai Batu Picai ini, ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya, kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya Tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau pacemaci dorang tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau pacemaci dorang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah, perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu pacemaci dorang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali ya. Ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti Anthias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya. Ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena dia memang paling terkenal dengan keindahannya ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras ya, tapi pacemaci dorang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, pacemaci dorang perlu berkendara sepanjang 15 km dari Kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri pacemaci dorang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Jadi Pasar Bosnik ini ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik ya, enak banget ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini ya.
Jadi memang ya keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan Pace-Mace ke Biak ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia ya, 10 tempat wisata di Biak ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

Masih di Ketrompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan pace-mace kakek di turang semua, mace akan hadirkan informasi tentang jalur rempah ya. Nah, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat ya. Memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau ya, 4 diantaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar dan juga budaya Arab dan Portugis ya. Nah, jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Mas Yato sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah ya, mengutip penjelasan dari Hilmar Farid ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus programnya ini menitikberatkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui ya, itu seperti organisasi sosialnya ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin ya, ya di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut ya, lalu Sang Aji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano ya, ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya.
Nah, lalu kesedihan macam-macam kakek dari orang. Jadi suling tambur ini ya, ini umum ya, masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat ya. Selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya, sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat. Ya, jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru sending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan. Bahkan ya, pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini, terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam, itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu ya. Jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Nah, ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Dingin tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
2: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: Selamat pagi Rizky.
6: Selamat pagi Ibu Tia.
5: Apakah Rizky sudah siap?
6: Sudah.
5: Oke.
7: Situasi pandemi tidak membuat surut semangat.
8: Pro 4 RRI.
9: Pro 4 RRI.
8: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 17. Pace-mace kakak ade, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dane, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketarampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara Prodangdut malam di hari ini ya, Mbak Cita ngajak pace-mace kakak adik dorang semua kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan pace-mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Prompat RRI Jayapura. Pace-mace bisa berkomentar, pace-mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Macita juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia itu mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya.

ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut, ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang, mohon maaf ya, tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X, ya, nah, seperti itu, tahun 60-an, 70-an, begitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya, ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati, ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah, banyak lirik-lirik musik dangdut ya, ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi seperti di truk, bus, ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Dia berpendapat bahwasannya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil massa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, Kontes Dangdut Indonesia, yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1, ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer. Bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya, ya, adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Via Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Via Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini, ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia macam-macam kakak adik dorang semua. Nah, Maceta bacakan.

10 komentar dari pace-mace dorang di hari ini ya. Ini dari Kiev Stenov ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini. Ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak ya gitu ya. Oke. Lalu dari Stanley ya, lagu dangdut kurang begitu modern ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke ya. Lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari. Nah, okay ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif seperti lagu hamil duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke ya. Nah, lalu dari akun Mobile Legend, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, okay ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Okay ya. Oke, baca-baca kakek di dorang semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Perempat RRI Jayapura. Nah, baca-baca suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti Mbak Cita akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

0: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya, ya fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Nah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020, ya ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah, ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini, masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan ya, tarik sis semongko ya, ya ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan permusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, okay, pace-mace kakek ada dorang semua ya. Macita bacakan kembali komentar-komentar pace-mace dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Perempat RRI Jayapura. Pace-mace suka gak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip ya, tapi semakin lama waktu bertambah dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik ya. Lalu dari Rizka di Solo ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, lalu dari Surya di Padang ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Deni Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya, selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, lalu dari Soleman di Kupang ya, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri, jadi jangan salahkan atau atau menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, ya. Lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Oke, ya, ini berdasarkan suka atau tidak suka, ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke. Nah, lalu dari Novela di Waena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Nah, lalu yang terakhir, ya, dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik. Oke, terima kasih buat Mace-Mace, Kakak dan orang semua yang sudah berpartisipasi di saat ini memberikan komentarnya, ya, tentang kenapa sih Pace-Mace suka atau enggak sih dengan lagu-lagu dangdut. Nah, dan juga informasi tentang tren musik dangdut di masa kini yang bertahan supaya tidak hilang tergerus waktu sudah kita informasikan juga ke Pace-Mace Dorang. Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Prompat RRI Jayapura.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara.
0: Pace-Mace, Kakak Didorong semua, ternyata saya kita punya kebersamaan, ya, dari pukul 11 tadi siang, ya, sampai di saat ini sudah akan berakhir, ya, dan sebentar lagi akan pukul 18. Jadi Pace-Mace, Kakak Didorong semua, Mace Ita pamit undur diri dari ruang dengar Pace-Mace, Kakak Didorong semua. Terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita orang jumpa lagi nanti, ya, di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyambe.

0: Budaya Nusantara.
1: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Macam-macam kata Ade, budaya Arareng adalah budaya asli suku Biak. Arareng memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Arareng tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisannya Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Maceta masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata. Ya, kalau Pace-Mace KKD dorong semua, pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi Pace-Mace KKD orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Macita saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Macita belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Macita lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja Pace-Mace dorong pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja begitu. Nah, kali ini Macita rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Woi, Macita waktu lihat dia foto saja, Macita tuh rasa-rasa macam Tuhan. Dia pun bagus apa, dia pun telaga itu ya. Ini paling telaganya itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib Pace-Mace dorong datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi Pace-Mace

Saudara bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga, ya, saking jernihnya Pak Maji dong bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat, ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa Pak Maji dorang lihat di dalamnya itu sangat jelas terlihat dari atas. Nah, Pak Maji dorang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling, ya, dan airnya yang sejuk, ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh, ya. Jadi kalau sudah penat banget, ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, pace-pace dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik, ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Macita baru lihat dia, aku gambar saja tuh Macita semacam mantap sekali, gitu ya. Jadi dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak, ya. Tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa, ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus, ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan, ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, pace-pace dorang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi pace-pace dorang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya, ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar, ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar, ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga, ya, di sini ternyata, ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, pace-pace dorang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai, ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Waf Sarak. Ah, agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuam Besi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dan ada harga tiketnya juga ternyata, ya, untuk masuk ke sana Rp35.000, ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa, Macita, aku berkunjung ke air terjun Waf Sarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong, ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya tinggi, ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Waf Sarak ini dari jauh, ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri, ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 km. Tidak jauh, eh. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari, ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor, ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak, ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut, ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah, ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, pace-pace dorang akan menemukan sisa-sisa amunisi, ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah, ya, Goa Binsari ini merupakan goa yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona, ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini, itu akan membuat Goa Binsari ini menjadi lebih menakjubkan.
Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wolf Sarak ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wolf Sarak yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian ya di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya. Lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, dalam di kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal, macam-macam. Jadi yang cuma bisa berenang katak kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patua. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patua, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patua ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari gambarnya ya, memang kelihatan kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, Patua ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patua ini akan terkurung ya. Ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung ya. Meskipun begitu, pemandangannya epik ya, dengan tebing batu kapur di sekelilingnya ya. Dan tebing batu kapur di desa Patua ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu ini yang waktu pertama kali Macita eksplor tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Macita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Picah. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Pantai Batu Picah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi, sudah Macita baru lihat dia pun gambar saja Macita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya, epic banget ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya, ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Picah ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Jadi karena sering kena air laut sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam. Nah, kolam kecil di samping Pantai Batu Picah ini ya.
Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya Tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau macam-macam orang tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau macam-macam orang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu macam-macam orang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali ya. Ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti antias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya. Ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena dia memang paling terkenal dengan keindahannya ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras ya, tapi macam-macam orang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, macam-macam orang perlu berkendara sepanjang 15 km dari Kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri macam-macam orang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Jadi Pasar Bosnik ini ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik ya, enak banget ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini ya. Jadi memang ya keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan Pace-Mace ke Biak ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia ya 10 tempat wisata di Biak ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

0: Tahukah Anda? Suku asli Madagaskar bernama Afro-Indonesian karena orang Indonesia lah yang pertama kali menghuni pulau ini sekitar ribuan tahun lalu. Madagaskar atau Malagasy, tanah yang dihuni binatang-binatang unik dan endemik, serta memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, adalah salah satu tempat yang paling akhir dihuni manusia. Sejumlah penelitian menguat bahwa pulau terbesar keempat di dunia itu mulai dihuni sejak 1200 tahun lalu. Bahasa yang digunakan sehari-hari penduduk Madagaskar memiliki kemiripan dengan warga yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, Kalimantan, beberapa dialek Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gamban, bahkan sistem tanam padi dan palawija.
1: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
3: Iya, berjumpa kakak dari orang semua, masih kembali bersama saya, Mbak Cici ini ya. Kita orang berjumpa kembali pada edisi hari ini ya, Selasa 4 Agustus 2026 ya. Dan tentunya berbagi program acara menarik di malam hari ini masih dihadirkan untuk menemani Pace Mace Dorang. Dan masih dalam program acara Pace Pariwisata Cendrawasih. Iya, dan terima kasih juga untuk rekan saya tadi, Mace Ita, yang sudah menemani Pace Mace Dorang di malam hari ini hingga waktu sudah menunjukkan pukul 18.46 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik untuk Pace Mace, kakak Ade, kami yang baru saja bergabung ya di malam hari ini masih terus semangat mendengarkan kita orang pesiaran baik melalui RRI Digital dan juga frekuensi 89,3 MHz perempat RRI Jayapura. Selamat bergabung untuk Pace Mace, kakak Ade dong semua, dan tetap semangat ya dalam menjalankan kampung aktivitas di malam hari ini, baik yang sudah melepas segala aktivitas di kantor, yang sudah kembali berjumpa bersama dengan keluarga, selamat menikmati waktu bersama dengan orang-orang tercinta tentunya. Ya, dan masih dengan serangkaian informasi ya, Mace Jane hadirkan juga lagu-lagu Nusantara, dan kembali ada satu kitongpu info budaya ya, tari Bajidor Kahot. Ya, Mace Jane hadirkan untuk menemani kita orang di malam hari ini, dan mari kita orang ikuti satu info budaya berikut ini.

Tari Bajidor Kahot adalah salah satu dari puluhan tari kreasi baru yang berada di Jawa Barat, khususnya di daerah Karawang. Tari kreasi baru ini lahir sekitar tahun 2000-an yang mengangkat dan mengekspresikan tentang keceriaan, keindahan, humoris, erotis, semangat, spontanitas, dan kesederhanaan para mojang atau perempuan dalam pergaulan sehari-hari. Tari Bajidor Kahot pada dasarnya memiliki dasar gerak yang menyerupai gerakan tari tekuk tilu dan tari jaipongan. Namun, tari ini tidak begitu menonjolkan gerakan bahu dalam tariannya. Berbeda dengan tari tekuk tilu dan jaipongan yang lebih menekankan gerakan bahu. Tari Bajidor Kahot ini diiringi dengan alunan irama dari alat musik gendang. Kostum yang dikenakan oleh para penari Bajidor Kahot adalah kemben yang dilapisi dengan kebaya khas daerah Jawa Barat dengan perpaduan warna yang cerah. Untuk menambah kesan indah dan elegan, kostum penari ditambahkan beberapa aksesoris seperti mahkota, selendang, maupun kipas.

Iya, macam-macam ngakarin orang semua. Ada satu info wisata ya, ada agro edu wisata yang menjadi magnet baru juga dari tempat rekreasi yang menjadi ruang belajar. Ya, dan agro edu wisata ya Pace Mace ini berkembang sebagai konsep wisata yang menggabungkan pendidikan ya, juga praktik pertanian langsung dan rekreasi alam untuk menarik Pace Mace kan para pengunjung. Ya, dan agroedu wisata Artansi Purbalingga ya ini menerapkan ada sistem pertanian terintegrasi yang tentunya mencangkup budidaya tanaman, peternakan dan juga perikanan ya dalam satu lokasi. Ya, dan model ini juga memungkinkan untuk Pace Mace kan para pengunjung mendapatkan pengalaman yang praktis ya, juga mempelajari berbagai sektor pertanian secara langsung di lapangan. Ya, dan Pace Mace Agro Edu Wisata juga kini maju ya menjadi tempat yang bukan hanya menawarkan wisata saja tetapi juga menjadi pengalaman ya untuk kami bisa mempelajari pertanian secara langsung. Dan selain itu konsep ini menggabungkan pendidikan ya, praktik di lapangan dan juga rekreasi alam yang pastinya bisa memikat Pace Mace kakak dekam semua. Iya, sudah pukul 18.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Program acara kita orang Mace Jin masih hadirkan untuk menemani Pace Mace Dorang hingga nanti tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

Bace-mace kakak ade, upacara adat war adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. War dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan war adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara war juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara war untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Era Tuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maje Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Masih di Gitarong Bu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak di Durang semua, kali ini Macet akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu pace-mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan, itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan

0: inventarisasi dengan jumlah ya 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi ya pemerintah provinsi melalui dinas terkait ya sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat ya ada 38 mata budaya dari tanah Papua ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu ya, itu diantaranya ya bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan ya. Ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat ya, itu termasuk di dalam itu ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan ya, misalnya bahasa ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat ya, ini termasuk juga ritus ya, ritus dan juga perayaan-perayaan ya, contohnya seperti upacara tradisional ya, sistem organisasi sosial ya, lalu sistem ekonomi tradisional ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional ya, ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional ya, misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional ya, kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional ya. Media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda ya. Jadi kita harap juga ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Iya, Pakcik Maci, kakak-kakak dorong semua, itulah tadi satu info budaya ya yang sudah dihadirkan untuk menemani Pakcik Maci, kakak-kakak dorong semua. Iya, dan Maci Jane masih menghadirkan program acara kita Orang Pro 4 spesial yang tentunya beragam informasi kesehatan pada malam hari ini masih dihadirkan untuk menemani Pakcik Maci dorong juga. Iya, dan satu info kesehatan ya, ada infused water ya. Ini adalah minuman yang dibuat dengan merendam sayuran ya, buah atau rempah ke dalam air tanpa tambahan gula atau pemanis buatan. Iya, dan minuman infused water ini setiap hari bisa membantu untuk memenuhi pace-mace kan punya kebutuhan cairan tubuh harian ya, dan juga menjaga hidrasi optimal ya. Dan tubuh yang terhidrasi dengan baik ini juga dapat memelihara kita punya fungsi organ ya, dan proses metabolisme untuk berjalan secara maksimal ya, pace-mace kakak-kakak dorong semua. Dan ini Maci Jane melansir dari Halodoc ya, bahwa buah ya yang digunakan memberikan aroma dan juga rasa alami sehingga air yang terasa lebih enak ya. Dan teknik ini juga dapat membantu pace-mace untuk menurunkan rutinitas mengonsumsi minuman yang tinggi ya, akan kandungan gula dan juga kalori rutin. Ya, dan sejumlah buah yang memiliki kandungan antioksidan dan vitamin yang sebagian bisa larut ke dalam air ya, dari paduan tersebut ini berfungsi mendukung tubuh untuk melawan oksidan ya, dan juga melindungi kesehatan dari sel tubuh. Ya, infused water ini bisa menjadi opsi minuman segar ya sesudah pace-mace kan berolahraga ya, ataukah beraktivitas ringan ya, dan juga kombinasi buah seperti ada stroberi, lemon, mint dan juga mentimun ya. Ini menawarkan juga depurasa yang segar yang tentunya menyegarkan. Ya, selain minuman ini juga ya Pak Cemace, ini dapat mencegah penuaan pada kulit ya, dengan menyediakan juga antioksidan dan hidrasi intens ya. Kedua ini juga berasal dari buah-buahan tertentu ya Pak Cemace, yang meliputi ada buah delima ya, jeruk nipis dan juga stroberi. Iya, walaupun buah ini ya Pak Cemace memiliki beragam manfaat ya, infused water ini masih tidak bisa mengganti konsumsi buah yang sepenuhnya ya, dan juga pola makan yang kaya akan gizi yang seimbang ini juga tetap kita butuhkan ya, supaya kita punya kebutuhan mineral ya dan juga vitamin yang dan juga serat ya, ini tercapai dengan baik. Iya, dan di malam hari ini Pak Cemace, Kak Kade, dorang semua masih berbagi informasi kesehatan dalam program acara Kita Orang Pro 4 Spesial, masih dihadirkan untuk menemani Pak Cemace kami di malam hari ini. Baik untuk kami yang baru saja bergabung ya, dan masih terus semangat mendengarkan Kita Orang Pesiaran melalui RRI Digital ya, bersama saya Mace Jain di Pro 4 RRI Jayapura. Iya, satu lagu dari Bong Alex ya, Sakecewa, akan menemani Pak Cemace kami semua.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
2: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
3: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
2: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
4: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
5: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan Pace Mace kali ini, Mace akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah snapmore. Nah, kegiatan snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan more. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata more itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmore sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmore yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya, atau bulan mati, atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari, atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya, dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi Snap More ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Mbak Cita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum Snap More, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak ya, festival Munara Wampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang, sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya. Seperti itu. Oke, macam-macam kakak dan orang semua ya, demikian tadi Mbak Cita sudah hadirkan informasi tentang Snap More ya. Ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya macam-macam kakak dan orang di tempat lain?

Pacik Pacik Kakak dan orang masih dengan berbagi informasi kesehatan ya untuk Pacik Pacik Kakak dan orang semua pada malam hari ini ya. Selain dari infus water ya, minuman segar dengan beragam manfaat kesehatan yang kami sudah mencicipi yang bagikan, kamu juga bisa mengenali manfaat minuman jus buah bagi kesehatan dan juga pencernaan. Ya, dan macam-macam jus buah ya merupakan juga salah satu minuman penyegar favorit ya. Ternyata kalau kita mengonsumsi jus ini juga memberikan beragam manfaat bagi tubuh ya. Kalau untuk macam-macam kakak-kakak yang suka dengan jus ya,

nutrisi agar kita pun tubuh kembali segar ya Pak Cemace. Dengan kita mengonsumsi jus yang kaya nutrisi, ini juga dapat menjadi alternatif untuk bisa membantu menyegarkan tubuh. Ya, selain dari menjaga imunitas tubuh, memberikan energi yang lebih ya Pak Cemace, serat yang merupakan salah satu kandungan dalam buah juga ini sangat penting bagi saluran pencernaan ya. Dan serat ini

dilansir juga dari Alo Dokter ya, salah satu buah yang dapat melancarkan saluran pencernaan ini adalah pepaya ya, yang memiliki juga kandungan enzim papain ya. Dan enzim tersebut ini Pak Cimace ternyata dapat membantu juga untuk melancarkan pencernaan dan mengurangi resiko sembelit ya. Dan nanti

0: Ya, macam-macam kakak adik orang semua masih dalam program acara kita orang Pro4 spesial ya, dan Macam Jain masih membagikan berbagai informasi kesehatan di malam hari ini ya. Dan tadi sudah dibagikan juga infusat water minuman segar dengan beragam manfaat kesehatan yang sudah dibagikan juga ya ke ruang dengar pace-mace kakak adik orang semua. Dan masih dengan kita mengenali manfaat minuman jus buah ya bagi kesehatan dan juga pencernaan ya, selain dari menjaga imunitas tubuh, memberikan energi yang lebih ya, dan juga melancarkan sistem pencernaan. Yang terakhir, jus buah ini dapat juga dijadikan sebagai ya opsi ya untuk bisa menghilangkan rasa haus ya, dan juga beberapa jenis buah memiliki kandungan air hingga sekitar 90% ya Pak Cemace, yang bisa membantu untuk menghidrasi tubuh. Dan salah satu buah yang berkandungan air tinggi adalah melon ya. Ini sangat cocok sekali Pak Cemace diminum setelah berkeringat berlebih ya, seperti berolahraga ya. Di samping itu juga mengonsumsi jus melon ini juga membantu untuk mengembalikan cairan tubuh ya setelah banyak berkeringat ya. Jus buah juga bukan hanya terasa segar, tetapi ini juga mengandung beragam manfaat bagi tubuh ya. Dengan pace-mace dorang pastikan jus dibuat dari buah yang segar ya, tanpa juga tambahan gula yang berlebih, agar dia pemanfaat ini tetap maksimal ya. Iya, dan untuk pace-mace kami di malam hari ini sudah pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya di malam hari ini Mace Jane masih menemani pace-mace kakak adik dorang semua, dan kembali satu pesan-pesan berikut ini.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Intermezzo.
3: Bang, bubur satu ya. Pakai kacang, Mas.
4: Pakailah.
3: Dikasih ayam, Mas?
4: Ya janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?

Kabar Papua jam 20. Mace-mace kakak ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik, yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

program acara kita orang selanjutnya Mbak Cici hadirkan ada drama legenda ya, yang dihadirkan dengan satu cerita ya atau legenda asal usul terjadinya kali Napdori. Ya, dan untuk Mbak Cici kakak adik orang, mari kita orang ikuti satu drama legenda berikut ini.

0: Bey, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade. Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak ku terlihat. Ku terlihat dia air terjun sana. Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, ku seberapa lama di Biak sini? Masa ku tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, orang baru dari sini baru?
0: Tuh lagi.
1: Karena tumpu marga Mandoen ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini. Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmon toh. Masa kau lupa tuh?
0: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat. Betul tip nama itu air terjun Karmon.
1: Ah, kau ini macam setua saja jadi kau lupa.
0: Iyo,
1: ya
0: saya lupa sekali. Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torang dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torang dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kakak?
1: Iya.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal usul kita orang pemarga Mandoen sama Burdam saja.
1: Iya tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kakak?
1: Iya Ade, masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini Ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Oh, begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopendong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.
0: Oh.

0: Mansar.
1: Yo.
0: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung, Tom punya kalinap dor ini, ikan tak pernah habis, Mansar.
1: Yo, betul sudah yang kau bilang.
0: Iyo.
1: Tom punya kali ini, betul-betul bagi peruntungan sekali, Mansar.
0: Iya, betul sekali, Mansar.
1: Tapi, Mansar. Kau tahu, Tom punya saudara-saudara ini, setiap kali bawa ikan di sini, orang selalu buang mover ke racun terus.
0: Itu lagi.
1: Nanti ikan habis, orang bisa kelaparan, Mansar.
0: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, dorang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis toh, Mansar.
1: Itu sudah, Mansar.
0: Terus, mau makan ikan di mana lagi?
1: Betul, betul sudah, Mansar.
0: Itu lagi.
1: Betul sudah yang kau bilang.
0: Mm-mm.
1: Jangan sampai, terus semua mati karena kelaparan.
0: Aduh.
1: Terus, dorang terpikir, kah? Ini dorang mau anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
0: Itu lagi, dorang terpikir, kah?
2: Jadi begitu kakak.
0: Yo.
2: Kalinap dori di biak barat sini tuh dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat sopan dorang
0: Iyo.
2: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun nih.
3: Itu lagi adek.
2: Dorang
3: kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu
2: lagi.
3: Sampai ikan semua habis adek. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi adek.
2: Yo kakak.
3: Iyo.
2: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
3: Nah begini ade. Jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu. Jadi dorang sukumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
1: Mansar.
0: Ya.
1: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
0: Ah, iyo kak Mansar?
1: Iyo. Jadi mari, kau cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus kau asap ikan-ikan ini.
0: Iya.
1: Terus, turun dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
0: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar?
1: Yo.
0: Kau sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
1: Iyo, cepat, kau kumpul.
0: Mansar?
1: Yo.
0: Orang juga harus berdoa. Supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
1: Betul, Mansar. Betul apa yang kau bilang.
0: Iyo.
1: Tapi, turun punya warga, tong saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam.
0: Itu
1: dengan
0: lagi.
1: Alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Mansar.
0: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
1: Itu sudah, Mansar.
0: Iyo.
1: Mari. Jangan orang dua bicara lagi baru.
0: Untuk
1: kebun cepat tanam keladi lagi,
0: Mansar. Imbau, Mansar. Mari, orang dua jalan sudah.
1: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak. Iya. Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan.
0: Itu sudah ada. Torang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi, adik, Mansar itu dia su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi adik. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
1: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
0: Jadi begini adik, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Hi, bikin takut deh.
0: Gitu lagi. Nah terus adek, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut adek.
1: Ih, bikin takut kakak.
0: Gitu lagi.

bakar. Aku tahan sedikit lagi. Sedikit lagi sama gua lar naik ke atas gunung punen sini. Cepat, tuh cepat Tintar. Sudah mau sampai. Sedikit lagi Tintar. Sedikit lagi Tintar, kau sabar. Sedikit lagi. Sudah sampai di atas gunung punen sini. Tintar, cepat, sedikit lagi. Terus sampai di atas gunung sini.

0: jadi ya, Ade. Akhirnya Mansar sama Insar dorang dua yang selamat dari bencana besar itu, Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu, Ade.
1: Kayak begitu ya kakak dia cerita. Iya. Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia cerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu, ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban, karena ular besar tuh sampai robesro, atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu, Ade.
1: Aduh, jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Isi baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga teratau, Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang pira ular korban itu, kak, bambu?
1: Lagi. Itu lagi, kakak. Kakak ini, iya sudah. Yo. Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di pihak barat sini, kakak.
0: Mantap, toh, Ade, toh.
1: Iya,
0: mantap. Coba kalau toran dua tidak ke sini, palingan kok tidak akan tahu cerita dari tumpuk kampung biak barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondo ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tondo pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari. Ayo, toran jalan pulang sudah.
0: Sip. Ayo.

cimace dari dorong semua ya. Kita orang beralih dalam program acara Kitobah, kita orang bercerita yang masih dihadirkan juga di serangkaian cerita rakyat yang nantinya akan disiarkan untuk menemani pacar-pacar dorong malam hari ini dalam program acara kita orang Kitobah, kita orang beralih.

Masih di Ketarung Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti gak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di fak-fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama Desa Wisata Ugar, karena memang Desa Wisata Ugar ini terletak di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, Desa Wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI ya, tahun 2022 ya. Ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur atau Kars. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk Kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke Desa Wisata Ugar di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022.

0: ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.
1: Masih di Ketua Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papuas Candy. Wah, kalau udah ngomongin Papuas Candy ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papuas Candy ini ya, kalau di Papua dong bilang itu orang Papua Popermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Jadi biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya mau muntah ya, sobat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.
2: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

Iya, berarti masih kakaknya dorong semua masih dalam program acara kita orang Kitobah, kita orang bercerita ya. Dan ada satu cerita legenda ya Mace Jin hadirkan, yaitu asal usul nama kota Dumai ya Pak Mace. Dan di suatu daerah Dumai ya berdiri sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Ciksima. Ya, dan ratu ini juga Pace Mace memiliki ada 7 orang putri yang elok dan juga rupawan. Ya, dan Dong juga dikenal dengan Putri 7 ya. Dan dari ketujuh putri tersebut, Pace Mace kakak didorang ada putri bungsu yang paling cantik dan dia pun nama itu Mayang Sari. Ya, pada suatu hari ketujuh putri itu sedang mandi ya di lubuk sarang Umai ya. Tanpa sepengetahuan mereka, ada beberapa pasang mata yang mengamati dorang ya, yaitu Pangeran Empang Kuala dan juga para pengawalnya. Dan pangeran terpesona dengan kecantikan dari Putri Mayang Sari dan ia mulai jatuh hati ya kepada sang putri. Bahkan Pangeran Empang Kuala ia sering berguman lirih ya, bahwa gadis cantik di Lubuk Umai ya, cantik di Umai ya, yaitu Dumai. Ya, dari peristiwa inilah konon nama kota Dumai berasal. Ya, dan ada beberapa hari kemudian sang pangeran mengirim utusan untuk meminang putri itu ya, dan pinangan itu pun disambut baik oleh Ratu Ciksima. Ya, namun berdasarkan adat kerajaan ya, putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Ya, dan mengetahui pinangannya ditolak ya, Pangeran Empang Kuala naik pitam. Karena merasa malu, sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan juga prajurit untuk menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Ya, baca-baca kakade dorang semua ya, dan masih dengan Kitoba ya, kita orang bercerita. Ya, dan Mace Jain melanjutkan ya cerita asal usul nama dari Kota Dumai ya. Dan iya, beberapa hari kemudian sang pangeran mengirim utusan untuk Minang Putri ya, dan juga pinangan itu disambut baik oleh Ratu Ciksima ya, namun berdasarkan adat kerajaan putri tertualah yang berhak untuk menerima pinangannya terlebih dahulu. Ya, dan mengetahui pinangannya ditolak, Pangeran Empang Kuala Naik Pitam karena merasa malu, sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan juga prajuritnya untuk menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung. Ya, Ratu Ciksima yang mengetahui hal itu segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan membekali dorang makanan yang cukup untuk 3 bulan. Ya, setelah itu sang ratu kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pangeran Empang Kuala. Dan juga sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan itu tidak kunjung usai. Dan pada suatu senja, pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Umai ya, yang berlindung di bawah pohon-pohon bakau. Namun menjelang malam tiba, dorang tiba-tiba tertimpa beribu-ribu buah bakau ya yang jatuh dan juga menusuk ke badan. Ya, saat pasukan Kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datang juga utusan Ratu Ciksima yang menghadap Pangeran Empang Kuala. Ia meminta pangeran untuk menghentikan peperangan karena telah membuat alam negeri Seri Bunga Tanjung marah. Dan seketika itu Pangeran Empang Kuala menyadari dia punya kesalahan dan segera menghentikan peperangan. Ya, dan juga Pak Cemace, pesan moral yang bisa kita petik dari cerita ini adalah permusuhan ya, ini hanya akan menimbulkan kerugian dan juga penyesalan. Dan selain itu, kita jangan terlalu cepat mengambil keputusan di saat hati sedang penuh dengan amarah. Ya, dan itulah tadi satu cerita legenda asal-usul nama dari Kota Dumai yang sudah dibagikan untuk menemani Pak Cemace, kakade dorang semua dalam program acara Kitorang Kitoba, Kitorang Bercerita.
4: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, banjir Aceh KKR dorong semua pukul 21 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kita orang tinggalkan program acara kita orang Kitoba, kita orang Bacerita. Masih ingin hadirkan program acara selanjutnya ada Dendang Papua yang masih dihadirkan dengan serangkaian lagu-lagu Nusantara ya dan juga serangkaian informasi ya hingga nanti tepat di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur.

0: dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana?

0: What happened? Hey, hey. What happened? Hey, hey, hey. Ini pantai ka bukan ni. Masa ada bungkus mie instan?
1: Ha?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah apa ini?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Masih bersama dengan kita Rambian Siklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan ada satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah Ebei itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai, tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah Hunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia Sobat Budaya, itu rumah Hunila. Nah, lalu ada rumah Wamai ya. Nah, rumah Wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu Wam ya, yang itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah,

Jadi bangunan rumah Huamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena uam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Huamai sendiri hampir mirip dengan hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Mak Cita break dulu ya. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.

Helmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Maceta masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata. Ya, kalau Pace-Mace kakak-adik dorong semua, pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi Pace-Mace kakak-adik orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Maceta saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Maceta belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Maceta lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja Pace-Mace dorang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja begitu. Nah, kali ini Maceta rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Woi, Maceta waktu lihat dia foto saja, Maceta tuh rasa-rasa macam Tuhan. Dia pun bagus apa, dia pun telaga itu ya. Ini paling telaganya itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib Pace-Mace orang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi Pace-Mace orang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya, saking jernihnya Pace-Mace dong bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa Pace-Mace orang lihat di dalamnya itu sangat jelas terlihat dari atas. Nah, Pace-Mace orang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya, dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, Pace-Mace dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Maceta baru lihat dia pun gambar saja tuh, Maceta su macam ih, mantap sekali gitu ya. Jadi dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, Pace-Mace dorang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi Pace-Mace dorang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, macam-macam orang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Wafsarak. Ah, agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuambesi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000 ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa, Macita, aku berkunjung ke air terjun Wafsarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya, tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wafsarak ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya, dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 kilometer. Tidak jauh eh. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, macam-macam orang akan menemukan sisa-sisa amunisi ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah ya, Goa Binsari ini merupakan goa yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Goa Binsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wafsarak ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya, punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wafsarak yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian ya, di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya. Lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu, pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, dalam di kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal, macam-macam. Jadi yang cuma bisa berenang kata kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang, karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patwa. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patwa, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patwa ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari gambarnya ya, memang kelihatan kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, Patwa ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patwa ini akan terkurung ya. Ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung ya. Meskipun begitu, pemandangannya epik ya, dengan tebing batu kapur di sekelilingnya ya. Dan tebing batu kapur di desa Patwa ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu waktu pertama kali Majita eksplor tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Majita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Picah. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Pantai Batu Picah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi, sudah Majita baru lihat dia gambar saja Majita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya, epic banget ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya, ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Picah ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga ada terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Jadi karena sering kena air laut, sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam. Nah, kolam kecil di samping Pantai Batu Picah ini ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya, kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya Tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau pacemaci doran tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau pacemaci dorang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah, perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu pacemaci dorang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali ya. Ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti Anthias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya. Ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena dia memang paling terkenal dengan keindahannya ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras ya, tapi pace-pace dorang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, pace-pace dorang perlu berkendara sepanjang 15 km dari Kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri pace-pace dorang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Wah, jadi Pasar Bosnik ini ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik ya, enak banget ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini ya. Jadi memang ya keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan pace-pace ke Biak ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia ya 10 tempat wisata di Biak ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

semua ya, di malam hari ini masih dalam program acara Kita Orang Dendang Papua yang masih dihadirkan dengan serangkaian lagu-lagu Nusantara di malam hari ini yang masih menemani pace-mace dong semua. Ya, dan Mace Jin akan membagikan satu info kesehatan ya, dan ini bukan sekedar takut ya, tetapi proses fobia ini juga terbentuk pada manusia. Ya, dan pace-mace kakak ada dorong semua, fobia ini terbentuk melalui kita punya proses pengalaman hidup ya, dan juga respon otak dan evolusi muncul begitu saja ya, tetapi fobia ini merupakan bentuk ketakutan yang sangat kuat ya terhadap objek, situasi atau makhluk tertentu dan juga berbeda dari rasa takut normal. Ya, dan pastinya ya pace-mace, fobia ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga bisa memicu kecemasan yang berlebihan yang perlu kita orang pahami juga ya dengan baik. Ya, dan ini melansir dari berbagai sumber ya, fobia ini merupakan bentuk ketakutan yang sangat kuat ya pace-mace terhadap objek ya, situasi dan juga makhluk tertentu, dan kondisi ini berbeda dari rasa takut normal ya. Dan salah satu penyebab yang paling umum terbentuknya fobia ini adalah kita punya pengalaman trauma ya, traumatis yang pernah juga dialami oleh seseorang. Ya, misalnya seseorang yang pernah digigit ya anjing ya, yang dapat juga mengembangkan ada ketakutan ekstrim terhadap semua jenis ya anjing ya, meskipun tidak semuanya berbahaya. Ya, dan selain pengalaman langsung ya, fobia ini juga dapat muncul melalui proses belajar dari lingkungan sekitar ya, anak-anak maupun juga orang dewasa yang bisa mengembangkan rasa takut setelah melihat orang lain bereaksi panik terhadap suatu objek. Ya, dan informasi yang diterima secara berulang ya, ini juga berperan dalam pembentuk fobia, di mana orang bisa mengalami fobia terhadap cerita ya mengenai bahaya suatu hewan, tempat atau kondisi tersebut ya, meskipun belum mengalami sendiri. Ya, dan dari para peneliti juga menemukan bahwa manusia ya, kita orang memiliki kecenderungan yang lebih mudah takut ya terhadap ancaman yang berkaitan dengan sejarah evolusi ya, seperti iya, ketinggian ya, ular ya, laba-laba, dan juga termasuk contoh objek yang sejak lama juga dianggap beresiko bagi kelangsungan hidup ya. Dan dari sudut pandang evolusi ya, kemampuan mengenali bahaya dengan cepat ini juga membantu kita orang ya bisa tentunya mengetahui semuanya ya. Dan karena itu otak manusia lebih siap untuk membentuk respon terhadap ancaman kuno dibandingkan bahaya modern seperti kendaraan. Ya, dan faktor biologis dan juga genetik ini juga dapat meningkatkan peluang seseorang ya mengalami fobia, dan juga individu yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan kecemasan yang diketahui juga cenderung lebih rentan mengembangkan fobia terhadap situasi tertentu. Ya, meski demikian pace-mace, tidak semua orang juga mengalami peristiwa yang menakutkan ya, dan ini juga akan mengembangkan fobia ya, kepribadian, tingkat kecemasan, dan juga cara kita menghadapi stres serta lingkungan yang turut juga mempengaruhi kita punya rasa takut terhadap ya, rasa takut tersebut ya akan hilang atau menetap. Dan para ahli juga menekankan bahwa fobia ini dapat dipahami secara ilmiah dan juga ditangani melalui pendekatan yang tepat. Semakin dini juga penyebabnya yang kita kenali, semakin besar juga peluang untuk kita bisa mengurangi rasa takut ya, atau ketakutan yang berlebihan. Ya, sudah pukul 21.59 menit waktu Indonesia Timur ya, Mace Jin masih menghadirkan program acara Kita Orang Mosaik Budaya ya, yang nantinya akan menemani pace-mace kita semua hingga nanti tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk kamu semua di malam hari ini yang masih menikmati suasana malam, baik bersama dengan keluarga ataupun kerabat ya, yang sekedar jalan-jalan di malam hari ini juga ya, atau untuk kamu yang sudah beristirahat, selamat beristirahat untuk pace-mace dong di malam hari ini.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Ada apa lagi, Ma?
2: Lihat si Rini, Pak.
1: Yuk, kenapa? Rini kenapa?
2: Aduh, dia panas tinggi sekali.

0: Rini, kok badan panas sampai kok menggigil begini kan, nak? Aduh, mama. Mama, kau cepat ambil obat yang di lemari itu. Cepat, ma.
1: Pa, kok sembarang sekali. Kita harus cepat bawa dia ke dokter sana, ke rumah sakit.
2: Stop menggunakan obat tanpa resep dokter. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4, Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Ya, pagi-pagi kakak dan orang semua pukul 22.25 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan pagi-pagi kakak dong di malam hari ini, baik untuk kami yang baru saja bergabung masih terus semangat di malam hari ini juga mendengarkan kita rembus siaran ya melalui RRI Digital ya. Selamat malam untuk pagi-pagi kakak dan orang semua di malam hari ini, baik yang sudah beristirahat maupun yang masih menikmati suasana malam bersama dengan keluarga. Ya, kembali Mas Cici hadirkan satu pesan-pesan.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
3: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Gak

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang

0: atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Nana, sebenarnya agak medipapai babayin nono yuk. Acak sen ni nomi di kiri, kita ngayak belok kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih, bosan tuh gini? Ribet aja dari tadi. Itu loh, Bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya, Bo.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bo. Kami di belakang nih, bahaya kami nih, Bo.
2: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
2: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
2: Maaf lah, Bo. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kon hak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Iya, terima kasih Kak Rero orang semua ya di malam hari ini untuk kami yang sudah beristirahat ya. Ya tentunya manfaat istirahat malam yang cukup ya. Ini adalah di mana kita bisa menjaga kesehatan tubuh ya, juga dapat meningkatkan fungsi otak dan menguatkan daya tahan tubuh. Ya dari kesehatan fisik ya, ini bisa memperbaiki sel dan juga jaringan tubuh yang rusak ya, juga menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah serta menguatkan sistem kekebalan tubuh dari penyakit. Yes, dan juga pace-mace, manfaat istirahat malam yang cukup ya, dari fungsi mental ini bisa meningkatkan konsentrasi dan juga daya ingat ya, bahkan menjaga kestabilan suasana hati ya, agar pace-mace karena di kamu tidak mudah stres ya, dan pastinya membuat pikiran lebih tenang dan segar di pagi hari. Ya baik, untuk kamu yang masih menikmati suasana malam atau yang sudah beristirahat ya di malam hari ini, ya selamat menikmati waktu beristirahat ya, dan pace-mace kakak dari yang semua bisa melakukan manfaat istirahat malam yang cukup ya, untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan ya fungsi mental ya. Dan sudah pukul 22.53 menit waktu Indonesia Timur, program acara kita Orang Mosaik Budaya masih dihadirkan dengan lagu-lagu Nusantara ya, telah mengapa pace-mace kakak dari orang semua di malam hari ini hingga di pukul 22.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Citra Opus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemacek, kakak-adik orang semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemacek, kakak-adik orang semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadek atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemacek, kakak didorong semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pacemacek, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama

Gamelan degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya regenerasi dan pelestarian degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rangkum Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace tekan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata deg ngadek kanu agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya. Ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jengglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya. Kalau di kemperangan dia menjadi pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun sahabat budaya berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, program 4, kembali mengudara dengan frekuensi FM 89,3 MHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini. Sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi, baca-baca kakak di rumah semua. Dari Jalan Tersanggapura nomor 23, programa 4 RRI Jayapura kembali menyapa kamu semua ya di frekuensi 69,30 MHz. Kembali menyapa kamu semua di edisi pagi hari ini di tanggal 5 Agustus 2026. Pagi ini bersama Macena yang kembali hadir ya, menemani kamu semua di suasana pagi hari ini hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita bakalan ada ya di pagi hari ini dengan beragam informasi seputar budaya dan informasi lainnya yang akan Macena hadirkan juga buat kamu semua. Dan tepat di pukul 5.10 waktu Indonesia Timur, mari kita bersama-sama dengarkan terlebih dahulu renungan agama Hindu dengan judul Trihita Karana.

Swastiastu. Om Abhignam Astu Namo Siddham. Om Siddharastu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubhadra Kertavo Yantu Viswata. Semoga Tuhan, semoga atas perkenanmu tiada satu halangan, dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara Sedharma yang berbahagia, pendengar RRI Jayapura dimanapun berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara renungan agama Hindu yang berjudul Trihita Karana. Puja dan puji patut kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan kepada kita. Semoga Bapak Ibu pendengar RRI dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Indonesia adalah negara yang berpenduduk majemuk, terdiri dari beragam suku, adat, budaya, bahkan agama. Meski beragam, masyarakat Indonesia selalu dikenal hidup dalam kerukunan. Kerukunan adalah hidup damai dan tentram dalam menjalani kehidupan sosial, saling toleransi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, baik yang seagama maupun beda agama. Kerukunan juga mengandung makna kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan orang lain atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Termasuk dalam pengertian kerukunan, kemampuan untuk menerima adanya perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama, atau dikenal dengan nama SARA. Umat Hindu, Sedharma yang berbahagia, semua umat beragama meyakini ajaran agama yang dipeluknya itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widi. Demikian pula umat Hindu meyakini kitab suci Weda sebagai himpunan wahyu Tuhan Yang Maha Esa, Trip Orinji, di samping kitab-kitab lain yang merupakan tafsir penjelasan Weda. Di dalam kitab suci Weda kita menemukan banyak sabda Tuhan Yang Maha Esa yang mengamanatkan untuk menumbuh kembangkan kerukunan umat beragama, toleransi, solidaritas, dan penghargaan terhadap sesama manusia dengan tidak membedakan tentang keimanan yang dianutnya. Salah satunya tertuang dalam kitab Atharva Weda pada mantra sebagai berikut: Yanna Deva Navyanti Nocavit Vasate Mitah Tat Karmo Brahmo Ugre Samjinana Puru Nebiya. Atharva Weda 3.30.4, yang artinya adalah, wahai umat manusia, bersatulah, rukunlah kamu seperti menyatukan para dewa. Aku menganugerahkan hal yang sama kepadamu. Oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kamu. Dalam kaitan dengan mewujudkan kerukunan umat beragama, pemerintah Indonesia telah mencanangkan konsep tri kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang pertama, kerukunan internal umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam pandangan Hindu, kerukunan bisa diimplementasikan melalui Trihita Karana. Ini merupakan ajaran untuk membina kerukunan tidak hanya terhadap sesama manusia, melainkan juga terhadap Tuhan, bahkan seluruh ciptaan Tuhan. Istilah Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari tiga kata, yaitu Trihita dan Karana. Tri berarti tiga,
Hita artinya bahagia, dan karena artinya penyebab. Sehingga trihita karena memiliki arti tiga penyebab kebahagiaan. Masyarakat luas mengenal trihita karana sebagai ajaran yang mengajarkan agar manusia mengupayakan hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Ketika hubungan yang harmonis itu diyakini akan membawa kebahagiaan, kerukunan, dan harmonisasi dalam kehidupan ini. Dalam terminologi masyarakat Hindu, hal ini diwujudkan dalam tiga unsur yang disebut sebagai parahyangan, pawongan, dan palemahan. Yang pertama, parahyangan. Parahyangan adalah hubungan harmonis yang menyebabkan kerukunan antara manusia dengan Sang Yang Widiwasa atau Brahman Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai umat beragama, atas dasar konsep teologi yang diyakininya, khususnya umat Hindu, yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana berusaha untuk berhubungan dengan Sang Pencipta melalui keras dengan kemampuan yang dimilikinya. Contoh pelaksanaan parahyangan adalah sebagai berikut. Trisandhya 3 kali sehari, berdoa sebelum melakukan aktivitas, melaksanakan yatnya sesa setelah masak, melakukan meditasi, mendengarkan dharma wacana, turut beryatnya pada upacara keagamaan, terlibat dalam persiapan piodalan, ikut bergotong royong di pura, atau ikut beryatnya dalam membangun pura. Yang kedua adalah pawongan. Pawongan adalah hubungan harmonis yang menyebabkan kerukunan antara sesama manusia. Pawongan menekankan agar sesama umat beragama selalu mengadakan komunikasi dan hubungan yang harmonis melalui kegiatan simakrama dharma santi atau silaturahmi. Kegiatan ini dipandang penting dan strategis mengingat umat selalu hidup berdampingan dan tidak hidup sendirian. Oleh sebab itu, tali persahabatan dan persaudaraan harus tetap terjalin dengan baik. Contoh pelaksanaan pawongan adalah menjaga hubungan yang baik dengan setiap orang, memaafkan kesalahan orang lain, meminta maaf apabila melakukan kesalahan, membantu memberikan jalan keluar, saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Yang ketiga adalah palemahan. Palemahan adalah hubungan harmonis yang menyebabkan kerukunan antara umat manusia dengan alam lingkungan. Ajaran ini menekankan pada manusia untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar sehingga terwujud keharmonisan alam dan tetap terjaganya keseimbangan ekosistem. Contoh ikut serta membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, menegur orang yang membuang sampah sembarangan, dan menyirami tumbuh-tumbuhan. Hidup rukun dalam agama Hindu bisa diwujudkan melalui trihita karana, yang salah satu merupakan ajaran agama Hindu. Trihita karana mengajarkan tentang bagaimana seorang mampu menjalani hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Pelaksanaan parahyangan, pawongan, dan pelemahan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kerukunan. Jika hidup harmonis, kerukunan akan terbina. Untuk membina kerukunan, terapkanlah trihita karana dalam konsep hidup sehari-hari. Umat sedharma yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Untuk mengakhiri, saya haturkan Puja Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Tahukah Anda, suku asli Madagaskar bernama Afro-Indonesian karena orang Indonesia lah yang pertama kali menghuni pulau ini sekitar ribuan tahun lalu. Madagaskar atau Malagasy, tanah yang dihuni binatang-binatang unik dan endemik, serta memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, adalah salah satu tempat yang paling akhir dihuni manusia. Sejumlah penelitian menguat bahwa pulau terbesar keempat di dunia itu mulai dihuni sejak 1200 tahun lalu. Bahasa yang digunakan sehari-hari penduduk Madagaskar memiliki kemiripan dengan warga yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, Kalimantan, beberapa dialek Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gamban, bahkan sistem tanam padi dan palawija.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
1: Iya,

Pakai masker kakak Ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacemace Kakade Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya, ya, ada rumah Rumsram, juga ada rumah Kariwari, rumah Wamai, rumah Hunila, ya, rumah Ebei, dan juga rumah Honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon, ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film, ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai, ya. Jadi mereka berada di pedalaman, ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik, ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter, ya. Jadi yang takut sama ketinggian, ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk mau coba-coba naik ke rumah pohon ini, ya. Jadi ancaman serangan binatang buas, ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo. Nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui, ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari, ya. Jadi jangan membayangkan zombie, ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya, ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat, ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut, ya? Tidak ada pilihan lain, ya, selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga, ya. Jadi harus dipanjat, ya. Jadi macam-macam orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini, ya. Rumahnya benar-benar alami, ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana, ya, karena memang rumah pohon ini, ya, digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu, ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak, ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini, ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu, ya, karena seperti itu, ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8 kali 6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut, rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela, sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu, ya. Nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje, ya, dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga, ya, diupayakan, ya, dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak ya, dan juga agak tinggi ya. Jadi seperti rumah pohon di suku Korowai, tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak, yakni rumah kaki seribu, masih dibangun di darat tetapi ditinggikan ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat ya. Jadi rumah Jeu ini berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam apa ya, rumah bujang begitu ya. Nah, di dalam rumah ini ya, rumah Jauh ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari, dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga ya. Bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat ya. Menarik ya, macam-macam ya kakak adik dorang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua ya, seperti itu macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah macam kita hadirkan ke Roningar macam-macam kakak adik dorang semua.

0: Jumpa juga kalian dong semua, masih di kita Ompu Suara Budaya Papua, program 4 RRI Jayapura. Dan masih bersama Ciana di suasana pagi hari ini di pukul 6.18 menit waktu Indonesia Timur. Ini Ciana mau menghadirkan beberapa info pro 4 ya,
1: biar orang mau marah ke apa,
0: untuk ke kamu semua.
1: Ada yang lain, jujur kakak ungkapkan apa yang kakak rasa, supaya kau dengarkan dan hayati di dalam hati.
2: Sabi gue.

0: Ih, kakak terburu-buru sekali.
1: Aduh, Ade, kakak sudah cinta mati nih. Ade jujur sudah.
0: Bagaimana?
1: Aduh, Ade, please.

informasi pertama di info perempat pagi hari ini datang dari Wali Kota Jayapura Abi Sairolo yang meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD meningkatkan kinerja pada triwulan 3 tahun anggaran 2026 agar realisasi program pembangunan mencapai sekitar 90%. Hal itu disampaikan Wali Kota saat memimpin monitoring meja program dan kegiatan pembangunan triwulan 2 yang diikuti seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura pada Selasa 4 Agustus 2026. Abi Sairolo mengatakan monitoring triwulan ini merupakan instrumen penting untuk mengukur capaian pelaksanaan program realisasi fisik serta penyerapan anggaran di setiap perangkat daerah. Dan berdasarkan hasil evaluasi sebagian OPD ini juga telah mencatat realisasi di atas 50%, namun masih terdapat sejumlah OPD yang capaian fisik maupun keuangannya belum mencapai target. Wali Kota juga menyoroti masih ada ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan penyerapan anggaran yang menurutnya kondisi tersebut ini harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa yang tinggi di akhir tahun. Sementara itu, Kepala Baperinda Kota Jayapura Robi Kepasawi mengatakan untuk hasil monitoring menuju 13 dari 43 OPD ini masih memiliki capaian fisik di bawah 50%. Menurutnya, sejumlah kendala yang dihadapi antara lain pergantian bendara, pimpinan kelurahan yang tidak berada di tempat saat monitoring lapangan, serta proses pencairan dan otonomi khusus yang dilakukan secara bertahap. Dan meski demikian, Baperinda optimistis seluruh OPD masih memiliki waktu untuk meningkatkan capaian pada triwulan 3. Robi juga mengingatkan seluruh OPD agar disiplin menginput laporan melalui aplikasi CRFK setiap tanggal 1 hingga 10 setiap bulan sebagai dasar evaluasi pembangunan. Nah, sekarang juga sudah mengikuti gaya KBRN yakni lead langsung pada isu utama, kutipan narasumber yang kuat, serta ditutup dengan penjelasan dari Baperinda tanpa mengulang informasi yang sama.

Nah, Bu juga kan ada dong, masih ada beberapa informasi lagi di Info Pro 4 pagi hari ini yang akan Mas Jana hadirkan buat orang dengar kami semua. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di program 4 RS.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Mak Cita masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata. Ya, kalau pacar-macar kakak adik orang semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi pacar-macar kakak di orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Mak Cita saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Mak Cita belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Mak Cita lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja pacar-macar dorang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja begitu. Nah, kali ini Mak Cita rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Woi, Mak Cita waktu lihat dia foto saja, Mak Cita tuh rasa-rasa macam Tuhan. Dia pun bagus apa, dia pun telaga itu ya. Ini paling telaga itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib pacar-macar dorang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi pacar-macar dorang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya, saking jernihnya pacar-macar dorang bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa pacar-macar dorang lihat di dalamnya itu sangat jelas terlihat dari atas. Nah, pacar-macar dorang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya, dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, pacar-macar dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Mak Cita baru lihat dia gambar saja tuh, Mak Cita semacam mantap sekali gitu ya. Dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak.

ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, Pacemace Dorang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi Pacemace Dorang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, Pacemace Dorang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Wafsarak. Ah, agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuam Besi, Distrik Warsa Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000 ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa Macita, aku berkunjung ke air terjun Wafsarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya, tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wafsarak ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya, dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 kilometer. Tidak jauh eh. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, Pacemace Dorang akan menemukan sisa-sisa amunisi ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah ya, Goa Binsari ini merupakan goa yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Goa Binsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wafsarak ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya, punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wafsarak yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian ya, di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya. Lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu, pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, di kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal Pacemace. Jadi yang cuma bisa berenang katak kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya, seperti itu. Nah, lalu
Yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patua. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patua, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patua ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari gambarnya ya, memang kelihatan kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, Patua ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patua ini akan terkurung ya. Ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung ya. Meskipun begitu, pemandangannya epik ya, dengan tebing batu kapur di sekelilingnya ya. Dan tebing batu kapur di desa Patua ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu ini yang waktu pertama kali Macita explore tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Macita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Picah. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Pantai Batu Picah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi sudah. Macita baru lihat dia gambar saja Macita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya. Epic banget ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya. Ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Picah ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga ada terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Jadi karena sering kena air laut, sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam. Nah, kolam kecil di samping Pantai Batu Picah ini ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya, kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya Tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau macam-macam orang tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau macam-macam orang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah, perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu macam-macam orang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali ya. Ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti Anthias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah
saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya, ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya. Ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena dia memang paling terkenal dengan keindahannya ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras ya, tapi pace-mace dorang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, pace-mace dorang perlu berkendara sepanjang 15 km dari Kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri pace-mace dorang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Wah, jadi Pasar Bosnik ini ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik ya, enak banget ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini ya. Jadi memang ya, keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan pace-mace ke Biak ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia ya, 10 tempat wisata di Biak ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

0: toda a minha rap crew.
1: Masih di kita rompi ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Mas Cita akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Mas Cita ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.

0: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih ya dek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
3: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya abang, terima kasih abang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: mengenal tradisi unik di Indonesia.
1: Banyak orang mengenal Papua sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Ternyata Papua juga masih memiliki beberapa tradisi yang unik, diantaranya adalah tradisi potong jari. Sekilas bila mendengar nama tradisi ini, kita akan bergidik karena takut. Tetapi tradisi potong jari di Papua merupakan rasa berduka cita atas orang yang telah ditinggalkan atau meninggal. Mereka melakukan tradisi potong jari saat salah satu dari keluarga mereka meninggal dunia. Tradisi ini wajib dilakukan karena menurut mereka hal tersebut sebagai simbol kesedihan. Bagi suku Dani, keluarga adalah pokok kehidupan. Maka dari itu, suku Dani melakukan tradisi ikipale alias memotong jari.

Aceh-Aceh KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Masih di Keterompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan pace-mace kakek di turang semua, mace akan hadirkan informasi tentang jalur rempah ya. Nah, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat ya. Memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau ya, 4 di antaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar dan juga budaya Arab dan Portugis ya. Nah, jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Mas Yato sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah ya, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan

fokus program ya. Ini menitikberatkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Neira ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui ya, itu seperti organisasi sosialnya ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin ya, di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut ya, lalu Sangaji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano ya. Ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesedihan macam-macam kakek di dorang. Jadi suling tambur ini ya, ini umum ya, masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat ya, selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya, sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat ya. Jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru Zending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan, bahkan ya, pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini, terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam, itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu. Ya, jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa, itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.

Masih di Ketrompen Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eluai Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu.
Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sobat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Masih di Getrompi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke rondengan Sobat Budaya dorang semua. Nah, Sobat Budaya, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan budaya. Nah, keanekaragaman tersebut bisa juga terlihat dalam berbagai rumah adat yang memiliki ciri khas di setiap daerahnya. Nah, menurut Abdul Aziz Said dalam buku Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja, rumah adat adalah suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri dan diwariskan secara turun-temurun untuk dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh penduduk sekitarnya. Nah, Sobat Budaya, di Provinsi Papua ya, selain keindahan alam ya, di Papua juga memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Nah, saat ini ya kurang lebih ada 255 suku di Papua dengan bahasa yang masing-masing yang juga berbeda. Ini menurut portal resmi pemerintah Provinsi Papua ya. Nah, keragaman suku di Papua juga bisa dilihat dari beberapa rumah adat yang punya ciri khas ya. Nah, ciri khasnya itu sesuai dengan suku-suku yang mendiami di tanah Papua. Nah, kali ini Maceta akan kasih informasi tentang satu rumah adat di Papua yang paling terkenal di Indonesia, yakni rumah adat Honai. Nah, Sobat Budaya, dalam buku Rumah Adat Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijelaskan, rumah Honai ini tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Nah, ini hanya dapat ditemui di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Nah, rumah adat Honai ini adalah rumah bagi suku Dani yang tinggal di bagian lembah suku Baliem atau Wamena. Juga suku Lani di pegunungan Toli dan juga suku-suku asli Papua lainnya. Nah, rumah Honai ini terdiri atas 3 jenis ya, yakni yang pertama adalah Honai. Honai ini adalah rumah adat untuk para lelaki. Lalu ada Ebei. Nah, Ebei ini adalah rumah adat untuk para wanita, dan Wamai ya, itu adalah rumah untuk ternak. Nah, rumah Honai ini dibuat berkelompok ya, karena terkadang dalam satu keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat ternak dan juga anak-anak yang sudah dewasa. Nah, rumah Honai sendiri memiliki tinggi 2 hingga 2,5 meter dan terdiri atas 2 lantai. Nah, lantai yang pertama itu biasanya digunakan untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua itu digunakan sebagai tempat beraktivitas ya, ada ruang santai, ruang makannya, juga tempat mengerjakan kerajinan tangan. Nah, itu dia ya Sobat Budaya, rumah adat di Papua yakni rumah Honai. Nah, dari segi filosofis ya, rumah Honai ini memiliki berbagai makna. Nah, itu dia Sobat Budaya ya, salah satu rumah adat di Papua yang ramah lingkungan dan juga yang paling terkenal.
1: Ladies and gentlemen, this is special performance from Putri.

Oke, Mace, Kakak Ade. Anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya, ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan, ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat, ya. Jadi tentu saja alasannya, ya, adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif. Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

Gama 4 RRI Jayapura, dan masih bersama Cina di Susana pagi hari ini. Dan di pukul 8 lebih 13 waktu Indonesia.

0: hari ini ada Pra-Festival Budaya Lembah Baliem yang hadirkan atraksi Wim Lukato.
1: Cari makan di pinggir kali, nona hitam minyak putih, kau tertawa manis.
0: Nah, pajamaju kakak redong semua sobat budaya dimanapun kamu berada, Pra-Festival Budaya Lembah Baliem atau FBLB 2026 ini akan menghadirkan rangkaian atraksi budaya bertajuk Wim Lukatok di Wisata Pasir Putih Wamena Kabupaten Jayawijaya pada Kamis 6 Agustus 2026 mulai pukul 9.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Timur.
1: Mari menari, kita gabung dan bersatu. Rasa sayang, rasa sayang, sayang.
0: Mengusung tema melestarikan budaya menyatukan generasi, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Budaya Lembah Baliem 2026. Sekaligus wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya masyarakat Lembah Baliem kepada wisatawan maupun masyarakat lokal. Dan berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui Instagram X-Explore Jayawijaya, rangkaian kegiatan diawali dengan KU Go Wolok pada pukul 10.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Timur sebagai atraksi pertama yang menggambarkan prosesi pengantin laki-laki suku Hubula menuju honai perempuan untuk melaksanakan pernikahan. Selanjutnya pada pukul 11.00 hingga 12.00 WIT akan digelar bakar batu, tradisi memasak bersama yang menjadi simbol kebersamaan, persatuan, dan juga ungkapan rasa syukur masyarakat Papua. Memasuki siang hari, pengunjung dapat menyaksikan permainan tradisional mulai pukul 12.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Timur. Beragam permainan khas seperti sikoko, puradan, dan menangkap burung ini akan ditampilkan sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya kepada generasi muda. Puncak acara berlangsung pada pukul 13.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Timur. Ini melalui atraksi Wim Lukatok yang menggambarkan simulasi peperangan antar suku sebagai tradisi masyarakat Lembah Baliem. Atraksi ini akan dikemas dalam nuansa budaya yang syarat nilai sejarah dengan kearifan lokal. Panitia juga membuka akses masuk yang mulai pukul 9.00 hingga 10.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk tiket masuk ini ditetapkan sebesar Rp20.000 untuk wisatawan mancanegara yang menggunakan mobil dan Rp5.000 bagi wisatawan domestik serta Rp10.000 untuk pengunjung yang menggunakan sepeda motor. Nah, panitia juga mengajak masyarakat dan wisatawan untuk hadir serta merasakan secara langsung keindahan budaya Papua melalui berbagai atraksi yang disuguhkan di Pra-Festival Budaya Lembah Baliem 2026 ini. Dan kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata di Kabupaten Jayawijaya.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.
3: Masih di Ketronpen Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, nah, Mas Cita akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012 ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Mas Cita juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021, di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya, sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri ya. Ini ada sebabnya ya, sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita. Ya, jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Mas Cita mengambil dari laman Itjen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses

pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan Noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini Noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi, dan juga ekspresi lisan, Noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan Noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.

Masih di Ketorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, berbicara soal Papua, itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam, juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya Sobat Budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya Sobat Budaya, nah Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Majita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib Sobat Budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya, tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong, aduh gak bisa dibayangkan di sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Nah, ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Nah, itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya Sobat Budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya Sobat Budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat sahabat budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau sahabat budaya datang ke Papua terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, sebagai sahabat budaya nonton sampai habis, cantik, ciamik dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau nggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya sahabat budaya. Nah, kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu ya, suku Kamora, suku Kamora ya, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya sahabat budaya, mencetak juga bergidik nih. Lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir ya, itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen.
Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku, ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul, ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan. Ya, ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya, ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara, ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang, sahabat budaya. Nah, kalau sudah matang, baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.

tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga nggak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti gak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di fak-fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama Desa Wisata Ugar. Karena memang Desa Wisata Ugar ini terletak di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, Desa Wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI, ADWI ya, tahun 2022. Ya, ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur atau Kars. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen nih ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke Desa Wisata Ugar di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022.

Ritual semut peluru, tradisi ujian kedewasaan dari suku Materi Wami. Nah, apa-apa juga kakak dong semua, suku Materi Wami di hutan hujan Amazon Brazil ini memiliki tradisi unik ya, sebagai penanda kedewasaan. Nah, ritual tersebut ini mengharuskan remaja laki-laki untuk mengenakan sarung tangan yang dipenuhi dengan semut peluru atau bullet ant. Nah, tradisi ini tuh bukan sekedar untuk menguji ketahanan fisik ya, tapi bagi masyarakat Materi Wami, ritual tersebut ini melambangkan keberanian, kedisiplinan, dan kesiapan memasuki kehidupan sebagai orang dewasa. Sebelum digunakan, para tetua mengambil semut peluru dari sarangnya. Kemudian tidak aktif menggunakan ramuan herbal alami sebelum dianyam ke dalam sarung tangan dari daun palem. Nah, setelah semut kembali sadar, peserta mengenakan sarung tangan dengan posisi sengat menghadap ke dalam. Mereka tuh harus menahan rasa sakit selama sekitar 10 menit tanpa menunjukkan reaksi berlebihan. Semut peluru atau Paraponera clavata ini dikenal memiliki salah satu sengatan paling menyakitkan di dunia ya. Rasa sakit akibat satu sengatan tuh bahkan dapat bertahan hingga 24 jam sehingga semut itu dijuluki dengan sebutan semut 24 jam. Nah, melansir dari Sage Jurnal, peserta ritual ini tidak hanya menerima satu sengatan ya, mereka dapat tersengat puluhan semut sekaligus karena setiap sarung tangan tuh berisi banyak semut peluru. Nah, beberapa peserta juga mengalami demam, menggigil, mual, hingga gemetar ya setelah mengikuti ritual tersebut. Meski demikian, sumber budaya tradisi ini tetap dijalankan sebagai bagian penting dari identitas budaya Materi Wami. Dan seiring berkembangnya zaman, ritual semut peluru ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Materi Wami. Tradisi ini menjadi simbol kuat bagaimana nilai keberanian dan kedewasaan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kabar Papua jam 9. Pace-Pace Kakade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.